Menurut saya kondisi ketahanan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya? Mau itu lagi musim kemarau, ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong, kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik, Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver. Dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol the rest masing-masing dibekukan oleh si Kelarin. Dan di menit ke-16, Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan

namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami RRI Sabang Kanal Informasi untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar edisi Jumat 19 Juni 2026, kami kembali hadir dalam program Kabar Aceh bersama presenter Sokorwil 17 dari Banda Aceh, Melabu, Takengon, Losumawe, dan Singkil ya, Sabang dan juga Singkil. Dan pagi hari ini RRI Sabang sebagai host akan juga membagikan informasi ke ruang simak Anda. Sebelum kita sapa teman-teman yang sudah bergabung di virtual Zoom untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita coba dengarkan dulu informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh bersama Bung Dedi Ardana. Ya, oh belum, oke baik. Kita masih menunggu dari Banda Aceh untuk menghubungi langsung BMKG Banda Aceh. Pendengar, bersama Bung Dedi Ardana untuk kesempatan pagi hari ini. Dan juga kita informasikan untuk cuaca wilayah Sabang pagi hari ini agak sedikit mendung ya. Tadi malam sempat petir tapi tidak ada hujan. Dan pagi hari ini juga matahari masih belum menampakkan sinar cerahnya. Kita akan simak bagaimana informasi terkini untuk cuaca di wilayah Sabang dan juga sekitarnya serta secara umum wilayah informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk hari ini bersama perakirawan dari Sultan Iskandar Muda Aceh. Kita masih menunggu dari Bang Dimas, masih menghubungi nih. Iya, oke baik, kita masih menunggu. Masih terhubung ya, masih coba menghubungi. Kita coba sapa dulu dari teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi untuk Melabu, ada Bang Karno. Assalamualaikum, selamat pagi Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Oke baik, suaranya agak kecil ya. Oke Bang Dedi sudah? Bang Dimas sudah? Sudah oke. Bang Karno, kita tunda sejenak ya. Yeah. Apa-apanya kita dengar dulu dari Bang Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi Ardana. Masih belum kedengaran Bang Dimas. Halo, selamat pagi.
2: Halo Bang Dedi. Bang Dedi bagaimana, bisa didengar suaranya? Halo. Aduh. Boleh deh, coba sapa kembali, mungkin rekan-rekan yang lain kita baik. Coba lagi ya. Mungkin ini kendala jaringan
0: baik,
2: atau
0: baik.
2: Apa.
0: Baik, oke. Tadi yang pertama kita sudah sapa Bang Karno dulu dari Melabu. Gimana kondisi cuaca pagi hari ini Bang dari Melabu?
1: Iya, kalau di Melabu pasca hujan semalam ya, saat ini memang udah gak hujan lagi. Tapi Okay. Emang cukup sejuk, suasana berawan, mendung di sebagian tempat begitu.
0: Oke, okay. Baik. Baik, berarti hampir sama juga seperti di Sabang ya. Tapi Sabang semalam gak sampai hujan, cuma geluduk-geluduk petir aja.
1: Iya, kalau di Melabu cuma hujan, geluduk juga gitu.
0: Oke, gimana dengan... Baik, terima kasih Bang Karno. Gimana dengan Losumawe nih Kak Yuna? Selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Lisa.
0: Gimana kabar dan gimana cuaca pagi hari ini?
3: Ya, kabarnya baik. Tadi pagi sempat gerimis saat perjalanan menuju studio, tapi sekarang Losumawe masih mendung dan masih menunggu matahari terbit.
0: Oke, matahari masih agak-agak males nih.
3: Iya, masih malu-malu dia. Aku.
0: Masih malu-malu. Oke, baik. Sebelum informasi berikutnya, nanti kita sapa yang berikutnya. Terima kasih Kak Yuna dari Takengon dulu. Ada Kak Yati, assalamualaikum, selamat pagi Kak Yati.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kak Lisa.
0: Gimana kabar Kak Yati?
4: Alhamdulillah sehat Kak Lisa, Kak Lisa gimana?
0: Alhamdulillah cukup baik juga nih Kak Yati. Cuaca di Takengon gimana pagi hari ini?
4: 11-12 ya Kak Lisa sama di Losumawe. Pasca hujan dini hari tadi, ya untuk saat ini masih menunggu matahari terbit juga.
0: Oke baik, berarti dari barat kemudian timur, tengah juga dengan cuaca yang mendung-mendung bagaimana begitu ya.
4: Betul sekali.
0: Oke kita ke Singkil, Bang Musin, selamat pagi Bang Musin.
5: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat di pagi yang cerah ini ya.
0: Oh cerah, di Singkil cerah ya pagi hari ini ya.
5: Tadi sempat juga hujan gerimis dan kembali lagi cerah.
0: Oke, baik. Kayaknya hampir seluruh wilayah Aceh hari ini matahari masih malu-malu nih menampakkan
5: Malu-malu.
0: sinarnya ya. Oke, bagaimana Bang Dimas, sudah oke dengan BMKG-nya? Belum, sebentar. Oke, baik. Sambil menunggu kita langsung ke Singkil aja Bang Musin, ada informasi apa
2: Coba
0: nih Bang
2: kita
0: Musin, silahkan.
2: dari WA coba kita hubungi nih. Mudah-mudahan bisa ya.
0: Oke, baik, baik. Silahkan, bisa dicoba dulu Bang Dimas sambil kita menunggu.
2: Oke, coba.
0: Halo, selamat pagi Bang Dedi Ardana.
6: Belum.
0: Karena cuaca ya, pengaruh juga ya. Jaringannya juga males kayaknya. Belum bisa ya Bang Dimas ya. Oke, terakhir aja mungkin nanti kita langsung ke teman-teman dulu, boleh Bang Dimas? Oke, baik, terima kasih. Kita langsung dulu ke Bang Musin, karena Bang Musin tadi yang terakhir kita sapa. Bang Musin, ada informasi apa dari Asih Singkil?
2: Oke, coba kita lihat ya.
0: Oke, belum ada cara nih. Bang Musin, silakan dulu Bang Musin.
5: Baik, terima kasih buatnya Lisa di Pro 1 Sabang dan teman-teman semua ya di pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Baik, satu informasi dari Singkil terkait Bupati Bantas Singkil, daerah termiskin di Aceh. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon menolak dan membantah wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi daerah termiskin di Aceh. Bantahan tersebut diungkap Sapriadi Oyon saat membuka secara langsung pencanangan sensus ekonomi 2026 Rabu kemarin. Penolakan dan bantuan Aceh Singkil diyakini tidak menjadi daerah termiskin di Aceh, tegas Sapriadi Oyon berdasarkan hasil dari peninjauan yang ia lakukan selama ini. Seperti adanya dugaan kejanggalan pamflet kuning yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang terpasang pada dinding rumah warga dinilai tidak sesuai dengan kondisi keadaan ekonomi dari masyarakat itu sendiri masuk dalam kategori miskin.

0: kasat mata pribadi sendiri dan berdasarkan fakta di lapangan, angka kemiskinan di Kabupaten Deli-Singkil tersebut tidak lagi pada posisi 17,7%, namun hanya berkisar antara 8 atau 9%. Di tempat terpisah sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli-Singkil, Suban, mengakui bahwa tren penurunan angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Deli-Singkil yang sangat signifikan pada periode 2024 hingga 2025 sebesar 1,99% atau lebih kurang dari 2% masyarakat terentaskan atau keluar dari garis kemiskinan. Akan tetapi meski angka kemiskinan di Kabupaten Deli-Singkil ini sudah bergeser turun dari angka 19,06% menjadi posisi 17,7%, namun pada tahun 2025 lalu wilayah Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten hingga kota di Provinsi Aceh. Baik, satu informasi dari Singkil. Kita kembali bersama Lisa di Pro 1 Sabah.
1: Baik, terima kasih Bang Muhsin. Semoga dengan sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS tahun ini itu bisa mendata secara langsung kondisi masyarakat di Aceh Singkil ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Muhsin. Kita Bang Dimas bagaimana? Sudah oke?
2: Oke, coba dulu.
0: Masih melobi kayaknya.
1: Masih melobi.
2: Coba ya. Mungkin sudah bisa. Bang Deddy bagaimana Mas, sudah bisa?
3: Iya, sudah bisa diterima.
1: Sudah bisa diterima dengan baik. Selamat pagi Bang Deddy Ardana dengan Lisa dari Sabang nih Bang Deddy.
3: Iya.
1: Oke, baik. Bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Aceh pagi hari ini Bang Deddy, silahkan.
3: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 19 Juni 2026 untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk pagi ini memang kondisinya berawan hingga berawan tebal ya. Namun ada beberapa tempat yang kami prediksi adanya potensi hujan. Khususnya untuk wilayah Aceh Besar nanti menjelang siang ataupun sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga ringan. Maksud saya ringan hingga sedang. Kemudian Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Aceh Timur. Serta daerah Gayolos dan daerah Sumbu Salam adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah yang lain seperti daerah pesisir utara dan timur Aceh, seperti daerah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur dan daerah Biren juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah pesisir barat dan selatan juga kami prediksi untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian Aceh Selatan juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara 21 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, untuk informasi tinggi gelombang, Bang Deddy, gimana?
3: Ya, untuk tinggi gelombang sendiri, untuk perairan Sabang, kemudian pesisir barat dan selatan Provinsi Aceh, masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga dengan perairan utara dan selatan wilayah Aceh, itu bisa mencapai antara 1 hingga 2 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya.
1: Baik, adakah informasi prediksi untuk beberapa hari mendatang untuk kondisi cuaca yang kurang baik di wilayah Aceh, Bang Deddy?
3: Iya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan memang potensi masih cukup tinggi ya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Timur dan wilayah Gayolues. Itu juga kami memprediksi 1 hingga 2 hari ke depan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang.
1: Baik, tidak ada potensi kebakaran titik panas atau kebakaran hutan.

0: Perlahan?
1: Ya, untuk titik panas sendiri kami memantau ada 3 titik ya terjadi pada saat kemarin hingga pagi ini, khususnya untuk daerah Sumbul Salam itu ada 2 titik. Begitu juga halnya dengan daerah Aceh Utara, ya ada 1 titik.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan Bang Dedi Ardana. Selamat bertugas, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Oke, baik, sudah kita dengarkan informasi perakiraan cuaca dari Bung Dedi Ardana untuk secara keseluruhan di wilayah Aceh. Dan kita kembali ke teman-teman yang sudah bergabung melalui virtual Zoom untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tadi sudah Bung Musin sudah menyampaikan satu informasi. Dan berikutnya kita ke cewek yang pertama nih, kita ke Takengon dulu. Silakan Kak Yati untuk informasi yang akan disampaikan.
2: Ya, baik. Terima kasih Kalisa atas kesempatannya. Satu informasi dari wilayah Tengah Aceh, ya, ini terkait RRI Takengon melakukan silaturahmi sekaligus penjajakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam rangka memperluas jangkauan layanan siaran publik ke wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung di kantor Bupati Gayo Lues, Blangkejeren, Kamis kemarin 18 Juni 2026. Kunjungan jajaran RRI Takengon dipimpin Kepala RRI Takengon Bapak Imam Taufik dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Gayo Lues Maliki didampingi PLT Sekretaris Daerah Haji Irwansyah serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gayo Lues. Dalam pertemuan tersebut, Kepala RRI Takengon menyampaikan rencana perluasan jangkauan siaran RRI ke Kabupaten Gayo Lues sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang akurat, edukatif, dan terpercaya. Menurut Imam Taufik, kehadiran RRI di Gayo Lues diharapkan dapat memperkuat layanan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana penyebar luasan berbagai program pembangunan daerah. Dan sementara itu, Wakil Bupati Gayo Lues Maliki menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan layanan penyiaran RRI di wilayahnya. Menurut Wabub, radio masih memiliki peran penting sebagai media komunikasi yang dekat dengan masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah. Pertemuan juga membahas peluang kolaborasi antara RRI Takengon dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gayo Lues, termasuk pemanfaatan platform digital agar layanan siaran dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Selanjutnya, silaturahmi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mendukung keterbukaan informasi serta pembangunan daerah. Ya, demikian satu informasi dari Takengon. Kami kembalikan kepada Kalisa di Sabang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Yati. Kita ke Bung Karno dari Melabo. Silakan, ada informasi apa Bung Karno?
3: Baik, terima kasih Kak Lisa, teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini dan juga pemirsa. Ada satu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan soal kasus pencarian di Aceh Barat meningkat mencapai 142 perkara begitu ya. Mahkamah Syariah Melabuh mencatat sebanyak 142 kasus pencarian di Kabupaten Aceh Barat hingga Juni tahun ini. Jadi jumlah perkara yang ditangani ini meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melabu Ansarullah, dari total 142 perkara perceraian yang terdaftar itu ada 118 kasus merupakan cerai gugat atau yang menggugat adalah si istri begitu. Jadi dalam perkara ini pihak istri bertindak sebagai penggugat sedangkan suami menjadi pihak tergugat. Ansarullah menjelaskan mayoritas cerai gugat diajukan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi konflik ini umumnya dipicu oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Disebutkan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu penyebab yang paling sering ditemukan dalam perkara perceraian. Selain itu, praktik judi online yang dilakukan suami serta persoalan ekonomi juga menjadi faktor dominan yang melatar belakangi gugatan penceraian. Menurut Ansarullah, Kecamatan Juan Palawan ini menjadi wilayah dengan jumlah perkara perceraian tertinggi di Aceh Barat hingga Juni tahun ini. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap upaya penguatan ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Dari 142 kasus yang terdaftar, 105 diantaranya sudah atau telah diputuskan atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses persidangan. Mahkamah Syariah Malabo mengimbau masyarakat untuk mengedepankan komunikasi dan juga penyelesaian konflik secara bijak dalam kehidupan rumah tangga. Upaya mediasi dan musyawarah diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat. Barangkali itu informasi dari Malabo, Kak Lisa, yang bisa kami bagikan.
0: Baik, terima kasih Bang Karno seputar perceraian dari Malabo. Ada faktor KDRT, ekonomi, dan juga judol yang nggak bisa dipisahkan nih.
3: Betul sekali Kak Lisa.
0: Oke, baik, semoga bisa terjalin komunikasi ya, agar perceraian ini bisa menurun. Baik, terima kasih Bang Karno. Kemudian kita lanjut ke Kak Yuna di Losumawe. Silahkan Kak Yuna, informasi apa dari Losumawe?
4: Terima kasih Kak Lisa. Dari Losumawe kami sampaikan informasi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa meminta Komisi 2 DPR RI untuk mengawal ketat revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh agar tetap memperkuat kewenangan khusus Aceh sesuai dengan MOU Helsinki. Dalam rapat kerja di Banda Aceh kemarin, ia juga mendesak pemerintah pusat untuk memperpanjang dan mengoptimalkan dana otonomi khusus demi mempercepat pembangunan serta menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya kemajuan Aceh ini sangat bergantung pada penguatan kewenangan khusus, berkelanjutan dana otsus, dan juga sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dan satu informasi lagi mengenai kebijakan larangan wisuda dan perpisahan sekolah. Jadi ini sebenarnya sempat juga kami angkat dalam bincang pagi edisi yang lalu terkait biaya yang berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000 yang dikeluhkan para orang tua karena masih banyak masyarakat di kalangan ekonomi ke bawah ini merasa berat di tengah kebutuhan membeli perlengkapan sekolah, kemudian juga harus mempersiapkan biaya perpisahan. Walaupun pihak dari sekolah berinisiatif untuk mengganti nama acara, ya bukan perpisahan tapi membuat pentas seni, namun pungutan tersebut ditegaskan oleh Sekda Kota Losumawe bahwa hal tersebut tetap dilarang. Ya, apakah hal ini juga terjadi di daerah teman-teman untuk perpisahan yang mengharuskan orang tua menyiapkan uang untuk acara ini?
0: Oke, biasanya kalau di tempat kami setingkat SDMI kemarin nggak sampai 100 ya, sekitar 550-an aja untuk biaya konsumsi.
4: Kalau nggak sampai 350 itu mungkin udah ke fashion atau kekompakan baju mungkin ya, itu yang memberatkan. Oke, itu dari Losumawe Kak Lisa.
0: Terima kasih Kak Yuna untuk informasinya. Kita lanjut ke Banda Aceh, soalnya kita selang-seling nih ya. Ke Banda Aceh ada Bang Dimas, silakan informasinya Bang Dimas.
5: Baik, terima kasih. Karena waktu sudah mepet juga ya, 5 menit lagi ya. Mungkin satu informasi dari Banda Aceh terkait Polsek Masjid Raya, Polresta Banda Aceh menangkap seorang terduga pelaku pemerasan terhadap wisatawan di kawasan wisata Bukit Lamper, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Kapolsek Masjid Raya AKP Mahdi Asyadi mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait aksi pemerasan yang memeresahkan pengunjung. Dan pelaku berinisial NZR ditangkap tanpa perlawanan. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti termasuk anting emas yang diduga milik korban serta sebuah sepeda motor. Kasus ini bermula saat seorang wisatawan lokal yang berkunjung ke Bukit Lamreh didatangi tiga orang yang meminta uang sebesar 3 juta rupiah. Karena tidak memiliki uang, korban terpaksa menyerahkan anting emas sebagai jaminannya. Dan ketika korban berusaha mengambil kembali barang tersebut, polisi yang telah melakukan penyelidikan dan penyamaran langsung melakukan penangkapan. Sementara dua terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Ini juga meresahkan untuk warga sekitar juga atau pengunjung tempat wisata begitu.
0: Oke, baik. Satu informasi kriminal dari Banda Aceh, dari Bang Dimas. Kita ke informasi terakhir dari Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS, menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis maritim dan pariwisata internasional. Komitmen ini disampaikan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain dalam agenda pemaparan dan kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Aceh. Di sini BPS memaparkan bahwa arah pembangunan Sabang yang kini tidak lagi berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar semata, tetapi pengembangan kawasan ke depan diarahkan pada pembangunan kawasan ekonomi yang kompetitif, terintegrasi, berwawasan kemaritiman, dan memiliki koneksi global, struktur investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB Sabang selama 5 tahun ini didominasi sektor pariwisata dan kontribusi sektor tersebut mencapai 82% dari total investasi yang masuk ke kawasan tersebut. Dan informasi lebih menggembirakan lagi, fungsi pelabuhan Sabang ini juga terus diperkuat ya untuk mendukung aktivitas sektor minyak dan gas, dan langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan peran Sabang sebagai simpul logistik dan perdagangan di kawasan barat Indonesia. Nah, dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah terdampak pandemi global, penyerapan tenaga kerja di Sabang menunjukkan tren pemulihan yang konsisten sejak 2022. Pada 2025 telah melibatkan lebih dari 22.000 tenaga kerja lokal. Dan pada periode yang sama juga, tingkat pengangguran terbuka di Sabang berhasil ditekan hingga mencapai 2,67%. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengembangan kawasan mulai memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Baik, itu dia informasi terakhir dari Sabang, dan kita masih ada satu menit terakhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Dari Banda Aceh, Bang Dimas, dari Takengon ada Kak Yati, dari Losumawe ada Kak Yuna, kemudian dari Melabuh ada Bang Karno, dan dari Singkil ada Bang Musin Bintang. Selamat beraktivitas kembali teman-teman untuk beragam program yang akan dilaksanakan hingga di part 1 berakhir untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu,
1: Takengon. Dipandu oleh Bung Senti Lilhamsah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan tengah mempersiapkan untuk dilakukannya kick off babak yang pertama. Di pertandingan pagi hari ini, tuan rumah Meksiko menggunakan jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan kali ini. Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol, umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay yakni Gustavo Teixeira meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana. Kini menguasai bola. Masih Vasquez. Melihat rekannya Vasquez. Melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko.

0: kita dengan orang-orang Yahudi, maka Rasul perintahkan, maka berpuasalah. Berpuasalah kalian itu di hari ke-9-nya, 9 Muharram pastinya. Kemudian berpuasa di hari ke-10. 9 dan 10, dan itu lebih afdal khaliful Yahud, supaya kalian menyelisihi orang Yahudi, berbeda dengan syariat mereka. Nah, di sini juga kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya agama Islam itu punya prinsip dasar, punya identitas sendiri, tidak boleh menyerupai kaum agama yang lain. Nah, sebagaimana hadis juga ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, jadi kita dilarang untuk menyerupai daripada merayakan hari agama-agama yang lain ya, seperti mungkin hari Halloween, hari Valentine ya. Nah, jadi ini merupakan suatu penegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atas hari Asyura tadi. Nah, kemudian hari Asyura juga memiliki keistimewaan atau keutamaan yang Rasul juga menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebenarnya apa fadilah daripada hari Asyura itu. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari Asyura ini memiliki fadilah besar, yaitu ayyukaffirallahu as-sanah allati qablaha atau allati qablahu. Nah, jadi maksudnya apa? Bahwasanya ada fadilah keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang berpuasa, yaitu akan dihapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu. Nah, berbeda dengan hari Arafah ya. Kalau hari Arafah Allah menjanjikan penghapusan dosa tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Nah, inilah yang kita fahami daripada keutamaan hari Asyura.
1: Iya, baik. Ustazah, jadi seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya pendengar. Jadi kesabaran yang ditunjukkan oleh para nabi ini bukanlah setiap maksudnya sikap pasrah tanpa daya gitu, melainkan juga keteguhan hati yang disertai keyakinan penuh bahwa rencana Allah itu jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan, gitu ya Ustazah ya?
0: Iya, benar.
1: Iya, baik. Untuk Anda yang pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog kajian Islami dengan tema yang kita bicarakan bersama Ustazah Tabsirah, yaitu meneladani kesabaran para nabi di hari Asyura. Mungkin ada yang ingin bertanya, langsung saja di line telepon kami 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi di dialog kajian Islami kita untuk hari ini. Ya, tadi sudah kita dengarkan bagaimana juga hari Asyura ini sangat istimewa ya gitu ya, dari sejarah para nabi sendiri, seperti Ustazah sudah menceritakan sedikit tadi. Kemudian ini Ustazah, dalam sejarah peristiwa besar apa saja nih yang terjadi pada hari Asyura yang menunjukkan kesabaran para nabi ini?
0: Ya, baik, hampir semua para nabi ini mempunyai hubung kait dengan hari Asyura ya pastinya. Terutama yang paling dekat dengan kita yaitu hari di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Setelah berbagai macam rintangan dan tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW bersama dengan kaum kafir Quraisy, dan hampir saja Rasulullah dijadikan taruhan untuk dibunuh dengan taruhan 100 ekor unta, dari sinilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka jalan pertolongan kepada Rasul agar berhijrah dan melakukan suatu perbaikan kepada umat Islam. Nah jadi ketika kita mengetahui ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sebelum berhijrah, Rasul pernah mengutus seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair menjadi duta daripada kota Mekah, salah seorang sahabat, untuk berdakwah ke kota Madinah atau yang dulu dinamakan dengan Yasrib. Dari sinilah Rasul mengetahui bagaimana sifat aslinya penduduk Madinah ya, di mana mereka menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudah, dan mereka menyambut daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antusias, dengan berbahagia. Di sinilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sifat mereka ahli Madinah ini di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 9 bahwasanya wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi sifat mereka itu sudah dari dasar adalah orang-orang yang Allah pilih dengan kelembutan hati menerima Islam dengan mudah. Kemudian mereka mencintai orang-orang yang hijrah, yaitu dari kalangan kaum muhajirin Makkah. Dan mereka yu'wayu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka ithar, memberikan harta mereka, kemudian mengorbankan harta dan semuanya yang mereka miliki untuk kaum muhajirin pada saat itu. Ini merupakan salah satu bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala membuka apa namanya kemudahan setelah banyak rintangan, ya, setelah banyak kesulitan yang Rasul hadapi di kota kelahirannya, di kota yang paling ia cintai. Nah, kemudian selain pertolongan-pertolongan itu ada juga kisah Nabi Nuh alaihi salam, ya. Kalau kita urutkan awalnya dari kita Adam aja lah, ya, dari Nabi Adam alaihi salam kita urutkan bahwasanya bagaimana Nabi Adam saat melakukan satu dosa yaitu memakan buah khuldi, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau, dan pada hari itu adalah hari 10 Muharram, hari Ashura, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa beliau. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ingin masuk ke dalam surga, tapi kita belum mengetahui bagaimana cara bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diajarkan doa yang diajarkan oleh Nabi Adam, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, ini adalah doa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada lagi kisah yaitu perjuangan Nabi Nuh alaihissalam saat beliau mendakwahi kaumnya yang begitu panjang. Selama 950 tahun lamanya beliau mendakwahi kaumnya, namun hanya sekitar 80 orang yang beriman. Nah, oleh karenanya pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala sudah melihat usaha daripada Nabi Nuh, namun tetap saja Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang ingkar kepada dakwah tauhid kepada Allah. Akhirnya Allah tenggelamkanlah kaumnya dan diselamatkanlah Nabi Nuh alaihi salam. Juga itu terjadi pada hari Ashura. Nah, selain itu juga ada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibebaskan dari api yang ingin dibakar oleh Raja Namrud. Itu juga terjadi pada hari Ashura. Nah, ada lagi banyak sekali kisah-kisah para nabi, ya, seperti kesembuhan matanya Nabi Ya'qub alaihi salam tatkala beliau terus menangis karena berpisah dengan anak yang ia cintai yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, sampai akhirnya beliau menemukan jejak Yusuf itu bahwasanya mencium daripada baju yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf dari Mesir. Dengan kalau kita katakan sekarang 8 hari jauh jaraknya itu, beliau sudah dapat mencium jejaknya bajunya Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana ayat falamma fasalatil ayr ajidu ayat yang mengatakan bahwasanya aku mencium daripada baunya Yusuf. Nah, kalau kalian tidak menuduhku sebagai orang yang lemah akal. Nah, seperti itulah maksud daripada kecintaan Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Nabi Yusuf, sehingga dengan pakaian ataupun baju yang dibawa pulang oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu, akhirnya Nabi Ya'qub pun disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kebutaannya. Ada lagi kisah Nabi Ayyub alaihissalam yang begitu sabar dalam menghadapi ujiannya yang bertubi-tubi dari Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkan semua hartanya, kemudian orang di sekelilingnya meninggalkannya, sampai akhirnya Allah berikan penyakit yang berat. Mungkin bagi kita sangat berat, ya, tapi bagi Nabi itu adalah ujian balaan hasanah, ujian yang paling baik, karena dengan ujian ini akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau berdoa, inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Beliau tidak minta kesembuhan, tapi beliau hanya mengatakan, ya Allah, hamba ini telah mengalami kesakitan, maka engkaulah yang maha penyayang, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah, dan banyak lagi kisah-kisah para nabi yang menunjukkan bahwasanya kesabaran beliau yang memiliki sangkut pautnya dengan bulan Asyura ini.
1: Ya, luar biasa sekali. Jadi ya, Masya Allah sekali di bulan Asyura ini memang kalau kita lihat tuh banyak sekali hikmahnya ya gitu ya Ustazah ya. Hari Asyura tuh mengajarkan bahwa setiap ujian, baik itu kesulitan, apalagi kesulitan ekonomi, masalah keluarga dan tantangan dalam pekerjaan maupun musibah yang datang, bukanlah tanda Allah tidak menyayangi kita, melainkan sarana untuk mengangkat derajat dan membersihkan kesalahan asalkan kita menjaga kesabaran. Nah, itu dia di tema kita meneladani kesabaran para nabi di hari Asyura yang sudah kita dengarkan bersama-sama di kesempatan siang hari ini. Ya, untuk saat ini kita jeda dulu ya Ustazah, sebelum kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan nanti juga kita nantikan untuk pendengar kita yang ingin bergabung nanti di 0651-44-36 dan di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Kita akan jeda dulu, nanti kita kembali lagi, masih di dalam Dialog Kajian Islami.
2: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

wawasan rohani dalam kajian Islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian Islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

0: 101 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita masih dalam dialog kajian Islami kita untuk hari ini dan kita masih melanjutkan. Mungkin tadi sudah kita mendengarkan panjang lebar ya mengenai cerita tema kita meneladani kesabaran para nabi di hari Asyura. Ya, jadi hikmah di bulan Asyura ini sangat baik ya. Apalagi di bulan Muharram ini yang penuh berkah ini, di hari Asyura yang mulia ini, ya marilah kita mungkin bisa menjadi kesabaran para ikuti seperti nabi ya. Jadi sebagai teladan hidup kita ini. Jadi berpuasa di hari ini juga menjadi bentuk syukur dan pengingat agar hati kita tetap tenang dan teguh menghadapi segala tantangan. Amin ya, semoga seperti itu ya Ustazah ya. Baik Ustazah, jadi kita mungkin bisa melihat lagi nih, ini bentuk kesabaran Nabi Musa alaihissalam nih yang paling relevan untuk umat Islam untuk di era modern saat ini. Ini seperti apa nih Ustazah?
2: Ya, jadi kita ketika melihat bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam ketika melawan tirani Fir'aun, raja yang zalim yang menindas kaumnya Nabi Musa yaitu Bani Israel, pada saat itu Nabi Musa tetap dalam kondisi yang tekanan, di bawah tekanan oleh Fir'aun. Kemudian kalau kita melihat dari kilas balik sejarah, bahwasanya Nabi Musa dari kecil diasuh oleh Fir'aun, kemudian dibesarkan, makan bersama dengan orang-orang kerajaan. Nah, ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak akan pernah meninggalkan seorang umatnya ya, yang telah diembani amanah untuk berdakwah, terutama berdakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Nah, jadi simbol dari sinilah kita dapat melihat simbol keteguhan daripada Nabi Musa itu luar biasa. Nah, dari prinsip-prinsip bagaimana cara Nabi Musa alaihissalam berdakwah, kita dapat mengikutinya, jejak langkahnya. Itu yang pertama sekali, kita dengan berani menyuarakan kebenaran. Ya, berani menyuarakan kebenaran terhadap kebatilan. Qulil haqqa walau kana murran, ya, katakanlah yang berat ya walaupun itu pahit, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, jadi itu maksudnya ya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, jadi ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Fir'aun, beliau langsung mengatakan inni rasulun min rabbil alamin, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Nah, kemudian ada cara-cara dakwah yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kita hari ini, yaitu bagaimana cara berdakwah dengan membawa kepada hikmah, ya, logika dan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Ketika Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan Fir'aun atas perintah Allah dalam surah Taha ayat 43 sampai akhir, Allah menyebutkan kepada Musa, izhab ila Fir'aun, innahu tagha, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Akhirnya Nabi Musa pun berserah diri pada Allah, baik kalau begitu, tapi bantulah aku, kata Nabi Musa, yaitu dengan doa Nabi Musa alaihissalam untuk memperkuat ya, daripada dakwahnya, lisannya, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengucapkan kalimat-kalimat hasanah yang baik, sehingga Fir'aun bisa menerimanya dengan doa rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini cara Nabi Musa ketika berdiplomasi dengan Fir'aun, yaitu dengan soft power. Musa mengatakan bahwasanya Allah perintahkan bahwasanya, wahai Musa, ingat ya, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu. Nah, jangan lupa, dakwahlah terhadap Fir'aun itu dengan qawlan layinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, yaitu katakanlah dengan perkataan yang lemah lembut agar ia ingat dan agar ia yakhsha, takut kepadaku. Nah, jadi dalam berdakwah itu kita harus melihat bagaimana objek ataupun siapa yang kita dakwahi hari itu, dan bagaimana sikap kita terhadap objek tersebut. Nah, kalau memang kita mendapati penolakan yang begitu besar daripada objek yang kita dakwahi, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha dan berdoa ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah dengan kezaliman itu tidak mesti dengan kekerasan. Dakwah kezaliman tidak mesti dengan kekuatan militer atau kekuatan daripada yang lainnya. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang, ya. Jadi peranan daripada para ulama, peranan daripada orang-orang yang diberikan kebijaksanaan untuk mendakwahi seorang pemimpin, itu juga harus ada pada kehidupan kita di masa sekarang.
1: Iya. Yeah. Mungkin ada sedikit lagi yang ingin saya tanyakan nih Ustazah, kan? Iya. Yeah. Perbedaan mungkin antara sabar di dalam menghadapi musibah dan sabar dalam menjalankan ketaatan ini seperti apa, Ustazah?
2: Ya, baik. Sabar dalam menghadapi musibah itu lebih pasif dan reaktif. Jadi kita hanya diminta oleh Allah keridhaan dan keikhlasan untuk menerima segala apa yang telah Allah berikan dari ujian tersebut.
1: Betul.
2: Seperti kita katakan tadi, ujian itu ada dua, ada balaan hasana, ya, ada ujian baik dan ada ujian buruk. Nah, dengan cara itulah kita menghadapinya dengan sabar tetap taat dengan apa yang Allah berikan. Kemudian sedangkan sabar dalam ketaatan itu yaitu ketika dia lebih aktif, ya, proaktif dan konsisten. Nah, seperti Allah perintahkan kita untuk sholat, kita harus mentaatinya dan berusaha untuk bangun. Mungkin di dalam lima waktu yang pertama kita paksa diri kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melawan daripada rasa malas, nah itu melawan daripada hawa nafsu, itu juga disebut dengan sabar dalam ketaatan. Nah, di masa di masa para anbiya, ya, kita melihat bagaimana para nabi ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, yeah, Nabi Ismail, ya. Ini luar biasa ujian. Kebaikan tapi sangat berat untuk dilaksanakan. Nah, tapi apa jawaban daripada Nabi Ismail alaihi salam kepada ayahandanya? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakanlah apa perintah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapati aku seorang yang sabar. Nah, masyaallah, ya. Jadi inilah cara-cara kita untuk bagaimana menghadapi setiap berbagai macam ujian yang terberat sekalipun.
1: Ini seperti contohnya lagi nih orang tua, ya, mungkin saat ini, ya. Bagaimana nih orang tua dapat menanamkan nilai kesabaran kepada anak-anak melalui kisah para nabi ini? Kalau kita lihat sekarang ini, Ustazah, mungkin

0: mengajarkan anak-anak itu dengan berbagai macam kisah, kemudian menanamkan karakter yang ada pada para nabi itu, merupakan suri tauladan kita semua ya, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berinteraktif beliau dengan kaumnya yang banyak melakukan hinaan, cacian, makian kepada Rasul. Dikatakan Rasul itu seorang gila, kemudian dikatakan Rasul itu seorang si penyihir. Nah, jadi banyak sekali cobaan-cobaan Rasul, namun Rasul tetap membalasnya sabar, dengan kelembutan, dengan kesabaran yang luar biasa. Nah, jadi seperti itu.
1: Ya, Ustazah, mungkin ada lagi nih, sedikit lagi. Bagaimana mungkin cara kita nih menjaga hati agar tetap husnuzan ya, ataupun berprasangka baik lah ini kepada Allah saat ujian datang bertubi-tubi ini, seperti apa nih Ustazah?
0: Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan seorang mukmin itu dengan kalimat ridho ya, kalimat ridho dan ikhlas terhadap apa yang telah Allah berikan daripada ujian. Sebagaimana dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah mengatakan wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Segala musibah itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan membuat hatinya tenang. Nah, ya. Kemudian ada lagi hadis Rasul daripada hadis qudsi, karena ini adalah perkataan Allah, inna ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hamba-hambaku. Nah, wa ana ma'ahu, dan aku selalu bersamanya. Iza zakarani fi nafsi, jika dia mengingatku pada jiwanya atau secara sendirian, maka zakartuhu fi nafsi, aku akan mengingatnya di dalam jiwaku. Nah, jadi intinya adalah ketika kita memperoleh daripada musibah, kita langsung mengingat bahwasanya la yukallifullahu nafsan, ini pasti sesuatu ujian yang baik, yang Allah tidak akan mungkin membebani seseorang hambanya kecuali di atas kemampuannya sendiri. Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya, yaitu bisa jadi asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kita harus menyikapinya dengan cara itu adalah kita menganggap itu adalah suatu yang buruk terhadap kita, tapi ternyata itu adalah suatu yang hal yang baik untuk diri kita, sehingga Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita dengan ujian tersebut. Nah, jadi harus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala ujian. Dan ada lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabar itu adalah iman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena sabar itu adalah keimanan, sehingga pahalanya itu tanpa hisab. Tidak ada batasannya. Nah, jadi apa yang kita cari daripada dunia ini kalau bukan daripada pahala Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallah ya. Jadi seperti itu yang kita dengarkan. Ini kita masih banyak nih yang harus kita bahas tentang di hari Asyura nih, apalagi dengan kesabaran para nabi kita di bagaimana mungkin saat kita nih bisa berprasangka baik juga, walaupun ada orang yang memang kadang-kadang kita buruk ya gitu ya Ustazah ya. Tapi kita ambilnya hikmahnya tuh harus berprasangka baik ya. Kemudian ini Ustazah, ini seperti puasa Asyura ya. Ini apakah puasa Asyura ini juga memiliki kaitan spiritual dengan pembentukan sikap sabar? Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit ini Ustazah.
0: Ya, benar sekali. Karena puasa ini adalah menahan diri ya, maka kita melalui dengan puasa Asyura ini kita juga harus menahan diri dari segala ujian-ujian ya. Kalau kita katakan makna puasa itu adalah menahan diri dari haus dan lapar ya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, ini adalah bukti bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita. Nah, dengan sabar inilah kita dapat mengendalikan emosi kita, kemudian menahan amarah.

0: menahan hawa nafsu, menjauhi dari segala maksiat. Nah, kemudian dengan sabar ini ada empati, kasih sayang kita kepada orang lain. Di saat kita menahan haus dan lapar, kita merasakan bagaimana orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin juga mereka tidak makan, merasa setiap harinya mereka harus berusaha untuk mencari
1: makan,
0: mencari rezeki. Nah, jadi dengan kita menahan daripada puasa, menahan rasa lapar, maka kita dapat terempati dengan kondisi tersebut. Kemudian syukur nikmat. Syukur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa kesehatan, ya. Nah, sehingga kita mampu untuk berpuasa dan mencegah diri kita dari berbuat maksiat. Nah, ini ya salah satu bagaimana cara apakah sabar berpuasa di bulan Asyura ini sangat mempengaruhi spiritual kita untuk terus beribadah dan mengendalikan diri kita dari segala macam kemaksiatan.
1: Nah. Iya, baik, luar biasa sekali ya. Jadi di tengah kehidupan yang seperti mungkin tantangan ini ya Ustazah ya. Ini juga kesabaran ya yang kita harapkan ya, tidak mudah marah saat menghadapi kesulitan mungkin ya gitu ya. Tetap berbuat baik juga meski diperlakukan tuh secara tidak adil ya. Kemudian terus berdoa juga dan berharap ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meyakini bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kebaikan yang belum kita ketahui. Ya Ustazah ya, itu betul. Intinya seperti itu ya. Ya kita meneladani kesabaran para nabi di hari Asyura seperti sudah disampaikan oleh Ustazah kita. Nah, kita masih punya waktu sedikit lagi nih Ustazah. Mungkin ini dalam konteks dakwah ya. Ini bagaimana seorang dai atau pendidik dapat meneladani kesabaran para nabi ketika menghadapi penolakan ini, Ustazah?
0: Ya. Yang pertama kita berhusnuzon tadi ya, pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apapun yang kita hadapi harus tetap siap dan tidak putus asa pastinya. Ya, sebagaimana Rasul juga menerapkan kesabaran pada dirinya ketika beliau berdakwah ke negeri Taif ya. Kota Taif, beliau menghadapi suku Bani Saqif yang ternyata mereka menolak mentah-mentah dakwah ajaran Rasulullah, bahkan mereka menghasut daripada anak-anak kecil untuk melempari batu kepada Rasul. Nah, dari situlah akhirnya para malaikat turun, malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung turun dan memberi tawaran kepada Rasulullah untuk menghancurkan kota Taif tersebut, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan hati Rasul, Rasul hanya mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau hancurkan kaumku. Sesungguhnya berikanlah mereka petunjuk, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Kemudian Rasul juga mengaku kelemahannya memang dalam berdakwah. Ya, itu juga suatu hal yang fitrah. Nah, karena kita berhadapan dengan manusia ini semuanya yang berbeda-beda wataknya, karakternya, itu juga harus butuh pertolongan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mengaku lemah di hadapan Allah tapi kuat di hadapan manusia. Ya, Rasul juga mengatakan Allahumma ashku ilaika dha'fa quwati. Ya Allah, aku mengakui kelemahan daripada kekuatanku. Aku tidak punya kekuatan, ya Allah. Nah, jadi penolakan ini justru membuat kita itu semakin cerdas, semakin kita mampu untuk bagaimana cari solusi ya, mencari solusi apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang dapat menjadi perubahan strategi daripada berdakwah kepada orang-orang yang hendak kita dakwahi. Maksudnya bagaimana? Kita harus mengetahui objek kita tersebut sehingga kita dapat mencari strategi yang baru untuk agar menarik perhatian mereka sehingga kembali menerima dan menerima dakwah kita yang akan kita jadikan sebagai landasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Insyaallah. Iya, baik. Ini yang terakhir ya Ustazah, apa pesan Ustazah tafsirah nih untuk umat Islam agar momentum Hari Asyura ini benar-benar menjadi sarana memperkuat iman dan kesabaran? Mungkin singkat saja bisa nih disampaikan Ustazah.
0: Ya, jadi Hari Asyura ini dapat kita mengambil banyak pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya ya, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya ya, selama hambanya itu bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan membuka rezeki, pintu rezeki dari arah manapun yang tidak kita sangka. Nah, kemudian marilah sama-sama kita memperkuat kualitas ibadah kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, membenahi akhlak kita, bagaimana cara kita bermuamalah selama ini antara mungkin dari keluarga dulu, komunitas kecil, kemudian sampai komunitas besar. Betul. Ini juga adalah salah satu upaya kita untuk meneladani sikap ataupun bagaimana cara perjuangan daripada para nabi melalui bulan Asyura.
1: Ya, baik. Jadi sebagai penutup ya, intinya mari kita jadikan untuk Hari Asyura ini sebagai titik balik ya, untuk memperbaiki kualitas kesabaran kita. Berpuasa, bersedekah, dan memperbanyak doa di hari ini adalah cara terbaik untuk memperkuat hati dan mengingat kembali perjuangan para utusan Allah. Semoga Allah SWT juga memberikan kita kekuatan hati, melimpahkan ketabahan seperti yang dimiliki oleh para nabi, yang seperti sudah kita dengarkan bersama-sama bersama Ustazah Tafsirah tadi sudah menyampaikan dengan kesabaran para nabi di Hari Asyura ini. Baik, terima kasih Ustazah sudah hadir di Studio Pro 1. Nanti lain kesempatan kita berjumpa lagi dalam dialog kajian Islami berikutnya. Karena saat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga. Saya Putra pamit undur untuk dialog kajian Islami untuk hari ini. Pendengar, insya Allah nanti lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Ya tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Tapi Swiss murah yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia

0: Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira, mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.

0: akibat dia ada yang dirilai sama NRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata NRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3.

Beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang dua set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were...
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
0: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Rupa.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, yang memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisya pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama, saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan, cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim merah putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Banda Aceh. Siap.

Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Baik, berkah bersatu dimanapun Anda berada. Masih dengan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini. Sambil kita menunggu nanti di tepat pukul 12 siang, kami akan hadirkan untuk Anda di pengajian Muratal. Sambil kita menunggu nanti pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ini, yaitu di pukul 12 siang lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan dikumandangkannya azan di siang hari ini. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM.

0: kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

الحمد لله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah yang tiada henti memberikan berbagai rahmat dan kasih sayangnya untuk kita. Semoga dengan kita bersyukur, Allah semakin sayang dan cinta kepada kita, dan ditambahnya berbagai anugerah, berbagai rahmat untuk kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai pengingat untuk mengingatkan kita bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, kehidupan manusia di dunia ini ibarat orang yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita, tanpa senter, tanpa obor, tanpa penerang. Sehingga perjalanan yang mereka tuju, perjalanan yang mereka tempuh penuh dengan tantangan. Boleh jadi mereka terperosok, boleh jadi ada ular, ada binatang buas lainnya yang menyerang mereka, atau bahaya-bahaya yang lain. Setelah Rasulullah datang membawa senter, membawa obor, membawa penerang, bahwa kita manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk lain seperti hewan boleh jadi yang kuat berkuasa, yang kuat ibarat raja, yang kuat harus ditakuti, yang kuat harus dipatuhi. Sehingga tak heran, tanpa belas kasihan, kalau kita melihat kehidupan hewan di hutan, ketika singa menerkam mangsanya, ketika harimau menyerang mangsanya, ataupun hewan buas lainnya, tanpa belas kasihan. Hampir seperti itu kehidupan manusia pada saat itu. Misalnya masalah hutang. Pada saat itu seseorang yang berhutang 1.000 rupiah boleh jadi bayarnya 10 juta. Berhutang 1.000 dengan janji seminggu, sampai seminggu tak sanggup bayar, lipat 2 menjadi 2.000. Minggu depan tak sanggup, lipat lagi menjadi 4.000, terus menjadi 8.000, terus semakin berat, berat dan berat. Kemudian Islam datang, Rasulullah datang membawa titah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Tak boleh lipat gandakan hutang. Kalau hutang 1.000, ya bayar tetap 1.000. Setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para sahabat, oleh Amirul Mukminin. Setelah Amirul Mukminin tiada, dilanjutkan oleh ulama yang sampai sekarang. Maka al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Para ulama adalah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah membawa penerang, kalau Rasulullah membawa lampu agar manusia terpetunjuk, tidak terperosok, tidak diserang oleh hewan buas, itu pula yang dilakukan oleh para ulama. Kalau kita tarik benangnya, kalau kita ingin memuliakan Rasulullah, maka sekarang yang perlu kita lakukan, muliakanlah para ulama, hormati para ulama, ikuti para ulama. Karena dengan kita mencintai para ulama, maka sama dengan kita cinta kepada Rasulullah. Karena ulama adalah melanjutkan
perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya, kalau kita benci kepada ulama, sama dengan kita benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, kenapa para ulama menjadi hamba yang disayang oleh Allah sampai mereka digelar dengan orang yang baik? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Siapa saja yang Allah inginkan, siapa saja yang Allah ingin beri kebaikan kepada dia, maka Allah berikan dia pemahaman dalam agama. Bisa memahami ayat-ayat Allah, bisa memahami hadis-hadis Nabi, bisa memahami perkataan sahabat Rasulullah, lalu diterjemahkan, dibahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh umat, sehingga umat terpetunjuk. Kalau hari ini saudara-saudaraku sekalian, kita jauh daripada ulama, kita menjauh daripada ulama, kita benci kepada ulama, akhirnya kita benci kepada fatwa mereka, kita benci kepada petuah-petuah mereka. Lalu apa yang akan terjadi ketika petuah ulama sudah tidak diikuti? Mungkin pada saat itu masing-masing gunakan logika. Orang mau mabuk, dia pasang logika, yang mabuk aku, yang teler aku, yang sakit aku, apa urusanmu? Yang mau memakan yang lain, yang mau menzalimi yang lain, yang mau berbuat tanpa pertimbangan, yang berbuat aku, yang dapat untung aku, yang rugi aku, apa urusan sama yang lain? Tapi ketika kita ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu la dharar wa la dhirar. Orang yang benar-benar beragama, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka dia tidak akan memudaratkan orang lain dan tidak akan menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Memudaratkan orang lain, misalnya kita mudaratkan generasi setelah kita. Hutan ditebang sesuka-sukanya, gunung dikeruk sesuka-sukanya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan emas, lalu kayu dipotong, dibelah, dijual, dia dapat uang. Bolehkah dalam Islam? Kalau orang yang menggunakan logika, apa urusannya? Modal-modal aku, beko-beko aku, minyak-minyak aku, yang dapat uang aku, apa urusannya? Tapi Islam tak membolehkan itu. Kita datang ke laut, kita bawa alat penangkap ikan yang paling halus, sehingga semua ikan terangkat. Bolehkah dalam Islam? Tidak. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu akibat ulah tangan manusia. Boleh jadi banjir yang terjadi di beberapa daerah 7 bulan yang lalu akibat ulah tangan manusia, boleh jadi. Tapi kalau ini benar terjadi, sungguh disayangkan. Yang diuntungkan segelintir orang, yang mengambil manfaat segelintir orang, lalu yang menerima akibat buruk, Masya Allah, ribuan orang, bahkan puluhan ribu boleh jadi. Maka saudaraku sekalian, ini yang dibawa oleh ulama. Maka orang yang benci kepada ulama, salah satu yang akan mereka dapatkan adalah hidup semau-maunya, hidup tanpa aturan, hidup tanpa garis. Yang penting aku senang, yang penting aku dapat untung. Saudaraku sekalian, ulama juga orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Siapa yang sebut? Allah sendiri yang sebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Menggunakan kata jamak, jamak mu'annas salim, darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Siapa orang berilmu? Ulama. Allah angkat ulama, Allah tinggikan ulama, lalu kita rendahkan. Apa jadinya? Maka saudaraku sekalian, kalau menggunakan logika yang sehat, insya Allah akan terlihat. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika hati kita ingin mencintai ulama? Pertama, tanamkan dalam hati kita rasa terima kasih kepada ulama, rasa syukur kepada Allah. Allah masih titipkan kita ulama yang banyak, dan mereka insya Allah adalah para hamba Allah yang ikhlas untuk memperbaiki anak bangsa ini, untuk meneruskan anak bangsa ini bagaimana hidup mereka baik, bahkan bisa lebih baik. Hari ini kita hadir di masjid ini, kenapa kita beriman kepada Allah? Kenapa hari ini kita merasa yakin bahwa ini adalah perintah Allah? Siapa yang sampaikan kepada kita? Melalui siapa? Apakah Jibril turun kepada kita? Tidak. Semua kita, saya dan semua kita, ada iman di hati kita hari ini karena disampaikan oleh para ulama. Ulama itu tergantung tingkatnya. Ada yang tingkat kecil, kalau boleh saya klasifikasi. Tingkat kecil, tingkat menengah mungkin, tingkat tinggi, tingkat atas, ulama mujtahid yang bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Tapi yang jelas, kalau kita tidak berterima kasih kepada ulama, kalau manusia tak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan dapat berterima kasih kepada Allah. Maka wajarlah orang itu tidak salat, wajarlah orang yang benci ulama. Tidak ada urusan, dia menjadi agen sabu-sabu, dia menjadi agen yang merusak bangsa ini. Tidak ada urusan, karena dia tidak ada rasa bersyukur kepada Allah. Modal awalnya, karena dia benci kepada ulama, tidak bersyukur kepada ulama, tidak bersyukur terhadap ayah dan ibu, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Wajarlah tidak salat. Orang benci ulama tidak salat. Orang ke masjid dia tidur, orang puasa dia makan. Kemudian saudaraku sekalian, bagaimana bentuk yang lain kita cinta kepada ulama? Taatilah mereka. Mereka berfikir siang malam. Misalnya ada mudzakarah, mereka rumuskan, buka kitab, buka Al-Quran, buka hadis. Ini apa jadinya? Ini apa hukumnya? Lalu dikeluarkan sebuah fatwa berdasarkan hasil kajian kami dari sekian buah kitab. Maka ini hukumnya ini. Selesai. Kalau kita yang menilai, saya sering menyampaikan kepada jamaah pengajian saya bahwa yang tahu emas itu tukang emas. Ya, tukang emas di sini banyak sekali toko emas, mereka tahu emas. Ini emas 24 karat, ini emas 22 karat, ini emas murni, ini emas pulan, ini pulen. Kalau saya pribadi, begitu diberikan berwarna kuning, kalung berwarna kuning, saya langsung bilang, oh ini emas bagus sekali. Tak bisa. Yang paham ulama itu siapa? Ya ulama. Masa orang bodoh, kalau bahasa kasarnya, masa orang awam menjadi penilai terhadap ulama? Yang disampaikan oleh ulama ini salah, yang disampaikan oleh si pulan ulama itu salah, karena dia pulan-pulan. Apa dasarnya? Kamu punya ilmu? Anda punya pengetahuan tentang itu? Ibarat tadi ada orang berkata, oh emas ini bagus sekali, ini emas murni, dia bukan tukang emas. Tentu akan terjadi kesalahan-kesalahan. Mengikuti bimbingan mereka, kemudian mengembalikan urusan umat kepada ulama. Kalau urusan umat dilogikakan, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, andaikan syariat ini bisa dilogikakan,
Andaikan hukum Allah ini bisa dilogikakan, maka sungguh perintah menyapu sepatu itu dari bawah, di telapak kah, di telapak sepatu. Sebagai bayangan sedikit para jamaah sekalian, kita mau salat pakai sepatu boleh. Ketika berwudu tidak perlu basuh kaki, cukup usap di atas sepatu, samping dan atasnya. Tapi nanti ada syarat-syaratnya, mohon dipelajari lebih jauh. Boleh bawa sepatu dalam masjid, salat dengan sepatu, berwudu tanpa basuh kaki. Di mana dibasuh? Samping sepatu, kiri kanan, depan belakang dan atasnya. Bawah tidak diperintahkan. Di bawah yang kita, ketika kita pijak menyentuh tanah, tidak diperintahkan disapu. Kalau tadi basahkan tangan, usap sedikit samping, atas, selesai. Bawah tidak perlu. Tidak masuk logika. Kata Sayyidina Ali, andaikan hukum Allah bisa dilogikakan, sungguh perintah menyapu sepatu itu di bawah. Karena yang kena tanah, yang kena semua benda ketika kita berjalan, ya di bawah. Tapi yang diperintahkan sapu tidak di bawah, di atas, samping, depan, belakang. Berarti saudaraku sekalian, hukum Allah ini tidak mesti masuk logika kita. Kalau bahasa kasarnya, yang sudah diatur Allah itulah yang paling masuk logika. Yang sudah diatur Nabi, yang dijabarkan oleh para ulama, itulah yang masuk dalam logika. Walaupun logika lahiriah kita tidak masuk. Saudara-saudaraku sekalian, semoga dengan kita mematuhi ulama, mengikuti ulama, bertanya kepada ulama, mudah-mudahan kita terbimbing. Ibadah kita dapat kita lakukan dengan benar, dapat kita lakukan dengan baik, yang akhirnya dengan kita mencintai ulama, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan manusia yang semakin baik, semakin dicintai Allah. Karena dengan mencintai ulama sama dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hidup kita terbimbing, bahagia kita selalu, bahagia kita dalam hidup di dunia ini, bahagia dan selamat kita di alam kubur, bahagia dan selamat kita di alam akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan hisab yang paling ringan, selamat kita ketika meniti titian sirat, dimasukkan ke dalam syurga, dijauhkan daripada berbagai azab dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wahdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istiqimu wastawu.
2: Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Baik, selamat mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini, lagu-lagu Islami masih baru saja kita dengarkan ya, dari vokalnya Adam, istri Aisyah, istri Rasulullah. Dan dari ST12 juga, Padamu Ku Bersujud, sudah dari Afgan ya, Padamu Ku Bersujud sudah kami hadirkan juga untuk Anda. Baik, mendengar, untuk sore hari ini kami hibur Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda di siang hari ini. Tentu dari Pustaka Musik Pro 1 dari Banda Aceh. Selamat siang mendengar dan

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
5: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dengan persatuan dari Banda Aceh Mendengar di kesempatan siang hari ini, lagu dari vokalnya Fiera akan kami hadirkan untuk Anda. Lagu masih asik kita dengarkan, lagu lama ya, tapi masih enak kita dengar dari vokalnya Fiera. Terlalu lama, ya tidak terlalu lama juga, kita akan putarkan terus ini di siang hari ini mendengar untuk menemani Anda yang sedang mendengarkan kami di kesempatan siang hari di Persatuan dari Banda Aceh. Terima kasih dulu dari Fiera, Terlalu Lama.

di vokalnya Dudi Oris Laksana Suryaku. Dan sudah mengantar waktu kita ke pukul 14 yang lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Nanti setelah ini mendengar dari vokal IDP dengan lagu judul lagunya Curiga. Dan ada dari Siti Nurhaliza bersama Cakrakan Seluruh Cinta. Ini lagu pasti gak asing di intra pendengaran Anda ya. Kita akan dengar nikmati terus mendengar di kesempatan sore hari siang hari ini. Maksud kami belum sore ya, menjelang sore ya. Oke, di siang hari ini kami akan hibur Anda terus di Pusaka Musik Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97.7 FM.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Sebuah lagu dari pokoknya Siti Nurhaliza dan Cakrakan ya, Seluruh Cinta, dan sudah mengembangkan waktu kita ke pukul 12 ya, pukul 2 siang ya, lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, atau pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan di siang hari ini pendengar, setelah lagu dari Siti Nurhaliza kami hadirkan nanti lagi di The Titan ya, judul lagunya itu, ini lagu lama juga di era tahun 2010 nih, yang kami hadirkan Rasa Cinta, kami hadirkan dengan Anda. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu iklan yang akan kami putarkan berikut ini.
1: Tara! Wah, tumpangannya banyak!
2: Mama, tinggal pilih, mau di air bersih yang mana?
1: Benar, Pak!
2: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak!
1: Asik!
2: Lapar ya? Waktunya kita berburu! Nanti mangsanya sadar.
1: Papa tunggu.
2: Cepat.
1: Papa. Awas kalian manusia. Aku akan balas dendam.
3: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
4: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

0: Ya baik pendengar dari pokoknya Tulus Ruang Sendiri dan sudah kita dengarkan bersama-sama di kesempatan siang hari ini untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Saya Putra juga masih bersama Anda mendengar sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelum lagu dari vokalnya Firza tentang rindu dan dari vokalnya Tikben, nah beri aku waktu kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Kami akan bacakan satu informasi dulu pendengar di kesempatan siang hari ini. Informasi berikut kami akan sampaikan. Ya, terkait yang isu sedang viral-viralnya ya, yang terjadi di Bukit Lambreh ini ya. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulisbah, Satpol PP WH Aceh Besar memastikan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sempat terjadi di kawasan wisata Bukit Lambreh, Kecamatan Masjid Raya tidak akan terulang kembali. Kasatpol PP dan WH Aceh Besar Muhajir melalui Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Suhaimi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan unsur Forkopimcam Masjid Raya guna membahas upaya-upaya pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di salah satu destinasi wisata unggulan Aceh Besar tersebut. Persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keamanan pengunjung tidak boleh terulang lagi. Bukit Lambreh merupakan aset wisata Aceh Besar yang harus dijaga bersama. Kemudian, adapun pengelolaan kawasan wisata harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Oleh karena itu, Satpol PP dan WH Aceh Besar akan terus memperkuat sinergi dan unsur Forkopimcam, aparatur gampung, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan situasi di kawasan wisata tetap kondusif. Suhaimi menegaskan seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan wisata. Hal tersebut penting untuk menjaga citra pariwisata Aceh Besar sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan ramah bagi pengunjung. Lebih lanjut, Suhaimi juga berharap koordinasi yang telah dilakukan dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan peran semua pihak dalam menjaga ketertiban di kawasan wisata. Itu dia, benar informasi dari gangguan Trantibum ya, Bukit Lambreh dipastikan tidak terulang lagi. Oke, baik, kita minta juga seperti itu ya, jangan terulang kembali. Ada PPA onum-onum yang memang kadang-kadang dengan sengajanya gitu ya, yang saat ini yang terjadi sedang viral-viralnya di kawasan Bukit Lambreh. Oke, baik pendengar, nanti informasi lain akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami akan hibur Anda kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Sebelumnya kita dengarkan dulu iklan yang akan kami hadirkan.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Baik, selamat mendengar di mana pun Anda berada. Dan sampai di sinilah dulu perjumpaan saya Putra bersama Anda berikut untuk edisi hari ini di Jumat tanggal 19 Juni 2026. Ya, dua lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda dari Pokok Hijau Daun, Selalu Begitu, dan dari Fatin dengan judul lagu Dalam Luka Aku Masih Setia, merupakan lagu terakhir perjumpaan kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Akhir kata, bila topik kode ya, putra pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada juga. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh sore ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Selama 5 jam ke depan dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, akan menemani Anda ya dengan beragam program dan juga lagu-lagu serta informasi untuk Anda semuanya ya, dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti ya. Mungkin tidak sampai jam 8 malam ya pendengar, mungkin sampai sekitar ya setengah 7 saja, karena nanti di mulai setengah 7 akan kami hadirkan lagu-lagu islami dan juga pengajian ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di Banda Aceh sore ini, Anda sedang bersama kami dalam dialog Beranda Asa Cita Ekonomi Digital. Dan hari ini kita akan membahas topik konten kreator edukasi antara passion dan profesi. Dan saat ini di Zoom meeting RRI Banda Aceh, kami sudah bersama dengan dengan narasumber kami ya, seorang wirausahawan digital ini, ada Bang Zulfan Adila SAG. Kita coba sapa narasumber kita dulu ya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Halo, assalamualaikum Bang Zulfan.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang juga.
2: Suaranya
1: Bang
2: jelas ya?
1: Jelas Bang Zulfan, aman. Suara saya jelas juga ya Bang ya?
2: Ya.
1: Oke, soalnya dia mentok ini ya, feedernya ini ya. Baik, Bang Zulfan, mungkin kita mau tanya dulu nih, sebenarnya kalau keseharian dari konten kreator edukasi itu nih ngapain aja nih Bang, kalau boleh tahu Bang?
2: Kalau sebagai konten kreator yang edukasi gitu ya, kalau kita bicara edukasi kan dia spektrumnya luas, jadi tiap-tiap edukator, tiap-tiap niche dan kategorinya tentu punya aktivitas yang berbeda. Kalau saya sendiri kan sebagai konten kreator yang nggak keluar rumah, yang kerjaannya di rumah, risetnya di rumah, dan buat videonya di rumah, seperti itu. Jadi ya kalau bisa dikatakan kerja rumahan aja. Jadi sehari-hari ya di rumah kita melakukan riset, kemudian melakukan editing, rekaman seperti itu, dan upload, dan ya di rumah aja seperti itu.
1: Oke Bang. Oke, sorry. Kalau boleh tahu nih Bang, kenapa nih ya Bang bisa tiba-tiba memutuskan nih, wah ini kayaknya sudah saatnya nih saya terjun ke dunia konten kreator ini Bang?
2: Sebenarnya bisa dikatakan enggak disengaja gitu ya, karena saya mulainya dari tahun 2016, tapi saya punya channel, punya medianya itu dari tahun 2014. Nah dari tahun 2014 itu ya, ketika itu YouTube baru awal-awal belum monetize, kita itu belum bisa monetize, belum bisa diuangkan istilahnya, belum bisa diiklankan gitu kan. Jadi ya cuman sebatas hobi ngedit video, upload. Namun ketika udah dapat duit, jadi saya udah mulai berpikir nih gimana bisa dimanfaatin. Nah itu baru betul-betulan bisa dimanfaatin di tahun 2016. Itu ya beli alat dulu segala macam, belajar komunikasi, public speaking segala macam. Nah, itu butuh proses. Jadi ya tahun 2016 lah mungkin bisa dikatakan untuk awal mula terjun ya di dunia digital, dan itu insiden. Jadi karena udah duluan masuk dan lihat ada keuntungan seperti itu. Jadi ya dikembangkan gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan awal-awalnya ya karena duluan dapat hoki mungkin gitu ya.
1: Oke, ya. Ini menarik sekali nih Bang ya. Kira-kira Bang, mungkin kalau dari selain dari YouTube itu Abang aktif di mana aja nih Bang?
2: Untuk selain di YouTube, ya selain di YouTube ada di Instagram di @zulfanafdila. Kemudian juga ada di Facebook ya, sama juga Rabbanians ID namanya. Di TikTok juga ada. Jadi kalau misalkan konten kreator video itu mudah tuh. Tinggal kita buat satu aja video, kemudian ya kita bisa share langsung sekali share ke TikTok, ke Instagram, ke YouTube ya, ke Facebook segala macam. Jadi mudah gitu untuk manajemennya.
1: Oh, berarti dari satu platform itu bisa langsung dibagi kemana aja tuh Bang ya? Langsung.
2: Ya betul, karena sekali-sekali buat video ya bisa kita upload ke banyak platform seperti itu. Ya, okay. Mirroring lah istilah kami, mirroring seperti itu.
1: Mirroring ya, berarti memang lebih gampang ya. Tinggal buat berarti Bang proses kerjanya itu misalnya menentukan dulu nih kira-kira apa nih mau dibahas, lalu riset, terus tentunya juga bikin ini ya Bang, semacam rencana ya, skrip ya, kayak kami juga berarti buat skrip,
2: betul,
1: buat
2: betul.
1: Terus take, itu take juga pasti bisa lebih dari berapa kali ya. Dari take,
2: editing,
1: baru
2: distribusi.
1: Nanti distribusinya. Berarti dari distribusi itu kita masuknya ke satu platform, tapi dia mirror ke semua, ke segala lini lah Bang berarti ya.
2: Iya, bisa kita katakan ya, tinggal kita buka aja TikTok, Facebook, segala macam, YouTube, ya sekali upload seperti itu dalam satu hari gitu ya.
1: Oke, ini menarik sekali. Bang, kalau boleh tahu ini berarti kan Abang dari 2014 sampai ke 2026, berarti pertama ini Abang memasuki masa buat konten ini sebagai hobi, dan sekarang itu Abang sudah mulai menempuh jalur profesional. Bedanya apa nih Bang, kalau jadi konten kreator tapi cuman hobi sama jadi konten kreator tapi ini udah jadi profesi, itu gimana bedanya Bang?
2: Ya kalau misalkan konten kreator yang hobi mungkin lebih mood-moodan gitu ya. Jadi kapan mood ya dikerjain, karena mungkin nggak ada tuntutan atau nggak ada target gitu ya. Tapi kalau udah profesional ya itu kerjanya udah mulai bertarget, udah mulai berkonsep. Ya itu bedanya antara yang hobi dengan profesional, tentu di konsepnya juga. Jadi dia udah tahu gimana arahnya, gimana deliverynya, dan kemana tujuannya seperti itu. Udah mulai visioner gitu. Itu pembedaannya. Jadi kalau misalkan hanya sebatas mood-moodan upload seperti itu, ya itu masih sebatas hobi. Tapi kalau mau melangkah yang lebih serius, ya harus dikonsepkan seperti itu secara teknis dan juga secara konsep ide segala macam. Pastinya seperti itu.
1: Jadi memang kalau yang namanya udah profesi ya mau nggak mau mood itu harus dilangin ya.
2: Betul.
1: Beda cerita, aku nggak saya nggak mau bikin ini hari ini soalnya lagi males ya. Padahal memang ini juga berbahaya Bang ya, kalau misalnya kita tidak rajin upload itu ada potensi monetasinya nurun ya Bang berarti ya.
2: Bukan monetasinya yang turun, itu berkaitan sama algoritma. Jadi kalau misalnya kita udah vakum, itu bakalan dianggap enggak aktif, dan akun kita itu bisa jadi enggak diprioritaskan ke audiens yang kita punya. Jadi enggak ada catatannya lagi nih. Ini kan dia disebarin nih ke audiens, dia dibaca sama audiensnya, oh audiensnya suka nonton. Nah ketika kita jarang upload ataupun udah mulai vakum, itu dari catatan algoritma di audiensnya itu enggak mencatat lagi akun kita untuk muncul di beranda mereka. Nah itu resikonya kalau mulai vakum seperti itu atau jarang-jarang upload. Jarang upload nggak masalah, asalkan jarang uploadnya itu berskedul seperti itu. Jadi audiens sendiri udah memahami, oh tiap minggu sekali mungkin seperti itu, di hari ini jam sekian. Jadi itu mudah untuk mengingat audiens untuk buat remindernya seperti itu gitu ya.
1: Oke dah, Bang ini kalau boleh tahu ini kira-kira di tahun keberapa nih menurut Abang ini akhirnya wah yang namanya pekerjaan sebagai konten kreator itu bisa menghasilkan secara ekonomi lah Bang itu.
2: Sebenarnya saya sejak awal ya, sejak karena kan ceritanya seperti tadi, karena insiden gitu kan, tiba-tiba masuk duit.
1: Iya.
2: Jadi ketiba-tibaan masuk duit itu langsung kepikiran, wah ini bisa dimanfaatin seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang betul-betul dikonsepin, betul-betul dimanfaatin, itu dari tahun 2016 seperti tadi. Itu betul-betul udah betul dikonsepin, udah betul diatur cash flow-nya segala macam, dan sampai sekarang ya masih berkembang ya untuk proses income revenue-nya seperti itu. Jadi bertahap lah, karena kan di dunia digital itu banyak stream revenue, istilahnya banyak kanal pendapatan. Jadi nggak selain dari iklan, bisa jadi dari penjualan barang ya, endorsement, paid promote segala macam seperti itu.
1: Oke ya, berarti memang bertahap ya Bang ya. Pertama mungkin dari kita kita upload dulu, kita dikenal dulu sama audiens kita.
2: Betul, betul.
1: Terus mungkin kalau dikenal sama apa sponsor ini, berarti dilihatnya pertama berarti dari subscriber dulu atau dari jumlah views-nya dulu nih Bang?
2: Itu tergantung dari perusahaan masing-masing, mereka melihat KPI-nya yang mana gitu ya. Biasanya memang dari kualitas engagement, kemudian kualitas akun kita, jadi kan bisa di-tracking secara analitiknya gitu ya. Jadi bisa dilihat bagaimana reach-nya, bagaimana engagement-nya, seperti itu. Jadi biasanya di-share. Nah, tapi saya sendiri enggak main ke bagian sponsorship seperti itu ya. Jadi murni ke iklan dan produk digital, penjualan produk seperti itu.
1: Oh, endorsement berarti Bang ya? Masuk endorsement.
2: Ya, biasanya ya? Endorsement seperti itu, endorsement atau sponsorship seperti itu. Tapi saya enggak main ke sana.
1: Oh, enggak main ke sana ya. Kasih alhamdulillah berarti ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Bang, berarti kalau dengan apa dengan yang tadi disebutkan tadi itu berarti kalau mereka misalkan ada perusahaan nih tertarik mungkin ya untuk jadi sponsor atau juga kasih endorsement, tentunya juga mereka berarti kan nge-tracking, berarti kita enggak boleh enggak bisa palsu-palsuin lah, Bang ya. No fake-fake ya, ketahuan
2: iya,
1: sama,
2: betul,
1: sama
2: betul,
1: tim
2: betul.
1: Mereka ya berarti ya.
2: Iya, itu gimana lah kesepakatan sama mereka gitu ya.
1: Oke, baik-baik. Mungkin kalau dari awal abang beraktivitas ini sebagai konten kreator sampai sekarang ini mungkin ada gak bang salah satu tantangan yang kira-kira ini waduh buat abang down itu? Mungkin di fase awalnya dulu nih kira-kira seperti apa?
2: Kalau di fase awal itu sebenarnya sekali lagi ya tiap genre konten kreator itu beda, masing-masing punya treatment yang berbeda seperti itu ya. Dan juga tergantung di zaman mana. Kalau misalkan zaman saya dulu kan wawasan edukasi itu susah untuk dicari. Jadi betul-betul kita harus trial and error. Kita tes sendiri, kita beli alat sendiri, belum ada yang review seperti itu. Itu zaman dulu. Nah kalau zaman sekarang itu untuk awal-awal udah mudah. Udah mudah, tinggal nonton tutorial yang ada di internet, udah tinggal ikutin, udah. Tinggal masalahnya nanti karena sekarang orang udah banyak yang jadi konten kreator, kita harus bersaing. Ya, kita harus bersaing. Kalau dulu kan mudah, dulu kita buat, oh konten kreator, oh ini unik nih seperti itu. Jadi enggak ada, mungkin enggak ada duanya seperti itu kalau misalkan kita punya positioning yang pas. Tapi kalau di era sekarang, kalau kita enggak punya positioning dan diferensiasi dengan konten kreator yang lain, kita bakalan bersaing, banyak bersaing. Nah, challenge-nya untuk konten kreator sekarang itu kita harus dapat menentukan posisi kita di mana, ciri khas kita apa, supaya bisa membedakan kita dengan orang lain, supaya kita menjadi lebih khas, lebih unik daripada yang lain seperti itu. Itu yang menentukan apakah kita bisa bertahan atau nggak bertahan di konten kreator sekarang.
1: Oke, baik. Bang Zulfan, ini abang fokusnya nih di YouTube ya sekarang?
2: Iya di YouTube, di Instagram ya.
1: Instagram. Itu kalau di Instagram berarti upload kontennya berarti apakah potongan klip dari YouTube atau memang ada konten lain ini yang abang bedakan dari YouTube?
2: Iya dulu model potong-potong gitu kan, tapi kalau sekarang udah dikhususkan kalau misalkan di Instagram sama Reels Facebook, Reels Instagram dan Facebook itu kan dia vertikal gitu ya. Jadi dikhususkan konten tersendiri dan dia secara durasi pun nggak seperti durasi yang video reguler di YouTube. Secara durasi ya kalau sekarang modelnya model short di YouTube, Reels Instagram, Reels Facebook kan itu semuanya vertikal, sama-sama vertikal. Jadi mudahnya sekarang kalau video panjang yang reguler itu ya khusus sendiri, tapi untuk video-video vertikal itu bisa kayak tadi mirroring. Dengan durasi yang pendek-pendek seperti itu. Gitu. Jadi ada dua jenis konten, konten yang reguler yang panjang dengan konten yang potongan pendek-pendek yang vertikal seperti itu. Jadi mudahnya seperti itu, tinggal mirroring aja gitu.
1: Tinggal mirroring. Berarti udah ini ya, semakin maju zaman semakin canggih ininya.
2: Ya, betul.
1: Oke, baik. Ini kalau boleh tahu nih Bang ya, dari platform di mana Abang aktif ini yang paling besar inilah. Paling besar monetasinya itu dari mana nih kompetitor bang?
2: Monetis, jadi sekarang ini saya monetis nggak lagi bergantung pada iklan.
1: Oke.
2: Nggak bergantung pada iklan karena konten kreator yang edukasi itu sekarang udah banyak yang beralih ke industri informasi, misalkan buat e-book, buat kursus online, segala macam. Karena ya persaingan di konten kreator udah mulai ketat seperti itu. Jadi kalau misalkan saya sendiri, saya nggak hanya berandalkan di AdSense, tapi juga ada jual e-book seperti itu dan jual barang-barang yang berkaitan dengan genre saya, mungkin buku dan segala macam. Jadi saya share konten untuk mendapatkan audiens dan audiens itu kita konversi ke misalkan penjualan e-book dan penjualan course atau penjualan barang-barang fisik juga yang berkaitan dengan konten kita seperti itu. Jadi ya kalau misalkan ditanya yang mana paling banyak, itu udah terkumpul akumulasi dari TikTok muncul, dari Instagram muncul, dari YouTube muncul seperti itu, kita bawa ke landing page atau website khusus, kemudian kita konversi di sana seperti itu. Untuk sekarang seperti itu. Jadi bukan fokusnya bukan lagi di iklan sekarang untuk kondisi yang sekarang ya.
1: Oke, baik Bang. Berarti ini kalau misalnya kayak Abang tadi ya, Abang dari YouTube, dari e-book juga, berarti buku digital dan juga ada buku fisik ya. Ini berarti ya, juga dari beberapa konten kreator lain, ini saya lihat juga nih Bang ya, mungkin. Atau kalau nggak usah kita bilang konten kreator itu, ke artis aja lah Bang. Itu kayak Taylor Swift kayaknya dia udah jual merchandise cukup banyak itu.
2: Iya betul.
1: Jual merchandise cukup banyak ya, jadi penghasilannya itu tidak hanya dari nyanyi, tidak hanya dari album, tidak dari manggung, tapi juga penjualan merchandise ya.
2: Betul. Jadi mereka memang memanfaatkan media untuk menarik pasar. Nah, kemudian dikonversi kemana seperti itu, yang lebih prefer seperti itu gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan native dari platformnya sendiri gitu.
1: Ya, menarik juga ini ya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda ini untuk bergabung, bisa di 0651 44336, ataupun WhatsApp di 0852 8285 4445. Mana tahu mungkin ada yang di antara Anda ya, atau malah mungkin ada anak-anak Anda yang punya cita-cita ini pengen jadi konten kreator, mungkin bisa sharing-sharing bersama Bang Zulfan, bersama kami dalam dialog Beranda Aset Cita Ekonomi Digital. Baik, Bang, kalau dari Abang udah 12 tahun ini ya, aktif sebagai konten kreator, itu sebenarnya mungkin kalau dari strategi monetisasi itu sebenarnya seperti apa nih Bang yang efektif, entah itu bagi yang baru atau yang sudah lama berkecimpung di dunia konten kreator Bang?
2: Ya, kalau misalkan monetisasi untuk yang baru-baru ya, baru-baru itu memang harus usaha dulu, effort barang sekitaran beberapa bulan. Karena ya namanya juga baru, kita memperkenalkan diri. Jadi untuk 3 bulan pertama minimal gitu ya, itu mungkin belum masuk duit. Tapi ya sabar-sabar dulu. Di situ kita kumpulin dulu, saya katakan kredit akun lah. Maksudnya kita menanamkan informasi ke algoritma supaya algoritma mengenal akun kita. Nah, kita sebagai apa, konten kreator apa, bahasa apa, segala macam. Itu tahap awal supaya akun kita itu dikenali sama algoritma. Nah, ketika udah dikenali, udah dapat penonton, baru diimprove. Diimprove, dilihat nih dari audiensnya. Audiensnya suka nggak pembahasan kita? Audiensnya cocok nggak dengan pembahasan kita? Apakah ada kendala, apakah ada masalah, apakah ada keluhan dari konten kita? Itu yang kita kumpulkan, kita follow up. Kemudian kita eksekusi, kita lihat, kurangnya seperti ini, kita perbaiki. Mereka punya seperti ini, kita sajikan seperti itu. Nah, dengan seperti itu, secara bertahap, ketika udah diterima oleh audiens, akun kita kan berkembang tuh. Nah, kita juga harus mempelajari metrik istilahnya, atau data analitik. Nah, data analitik dari sosial media kita, supaya kita memahami. Kalau kita main data kan kita lebih mudah untuk memahami apa diagnosa masalahnya. Kalau sebatas kita lihat, ini lagi nggak viral, kenapa nggak viral? Kalau misalkan nggak baca data, ya itu kan sebatas intuisi, dan itu bisa jadi bias dan segala macam, nggak menghasilkan jawaban yang konkret seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat data, bisa melihat analitik, kita bisa baca, masalahnya di sini. Nah, kalau misalkan di video bisa kita lihat mereka nontonnya sampai berapa menit seperti itu. Cuman sekian detik. Nah, kita lihat masalahnya di video kita. Masalahnya di video kita itu di sekian detik itu, kenapa mereka turun? Kenapa mereka pergi? Nah, di situ kita evaluasi. Nah, dari situ ketika kita udah betul-betul bulletproof ya, seperti itu dalam artian udah betul-betul kuat secara teknik ya, secara kita bagaimana menarik perhatian. Nah, itu mudah untuk mendapatkan penghasilan monetizing. Dari YouTube pun melihat kita, kita cocok nih karena kita betul serius. Kalau misalkan kita nggak mau main ke YouTube, nggak mau main ke iklan dulu, mungkin kita mau seperti tadi jual produk digital seperti itu. Kalau misalkan di Instagram kan nggak ada iklannya gitu kan, kita mainnya produk digital. Nah, di situ kita masuk. Nah, di situ juga ada tekniknya nanti bagaimana membawa penonton dari yang nggak kenal kita kemudian membeli kita, itu namanya funneling. Nanti ada teknik-teknik yang tersendiri seperti itu. Jadi prosesnya bertahap seperti itu. Jangan langsung misalkan udah 3 bulan kita jadi konten kreator kemudian nggak masuk duit langsung menyerah. Nah, itu belum apa-apa. Jadi kita harus tahu bahwa prosesnya itu nggak instan. Nah, proses yang panjang inilah yang bakalan jadi bukti bahwa kita betul-betul serius, dan platform dan algoritma di platform tersendiri memahami bahwa kita itu betul-betul konten kreator yang bisa diajak kerjasama, apakah dari iklan ataupun dari brand seperti itu dan segala macam.
1: Oke, okay. Sebenarnya bang kalau misalkan dalam 3 bulan itu ya, misalnya memang kita belum dapat hasil dari monetize, tapi bisa nggak kita itu mungkin menginsert link jualan? Apalagi kan sekarang udah lebih gampang tuh bang, maksudnya kalau dulu mungkin kita belum ada Shopee, belum ada Tokopedia, jadi kita kan nggak bisa insert produk kita gitu kan, kecuali mungkin kita jualannya pakai situs ya. Kalau sekarang kan udah ada link itu kan udah gampang gitu, udah gampang masukinnya. Itu boleh nggak bang kalau dari YouTube itu sebelum kita dapat monetize kita masukin link belanja kita ke situ?
2: Di YouTube ya. Kalau di YouTube gitu. Bisa-bisa aja, tapi di video panjang, video yang reguler. Nah kalau video yang short itu nggak bisa pasang link, tapi kita bisa pasang Shopee Affiliate. Nah masalahnya supaya bisa terbuka fitur Shopee Affiliate itu, kita harus punya penonton sekian, kita harus punya subscriber sekian. Jadi kalau misalkan mau langsung dari fitur platformnya, ya memang kita harus betul-betul dalam sekian bulan itu kita harus mendapatkan banyak penonton, jumlah penonton sekian atau subscriber sekian. Tapi kalau misalkan mainnya di Instagram, nah itu lebih mudah. Nah biasanya itu mainnya pakai link di bio profil seperti itu. Jadi kita buat video, kalau misalkan tertarik, misalkan kalau menjual e-book ya, misalkan tertarik pembahasan berikutnya lebih lengkapnya, baca di e-booknya, linknya ada di bio seperti itu. Nah kalau misalkan sekarang itu ada model pakai tools pihak ketiga, jadi suruh komen kata ini, nanti otomatis toolsnya itu mengirimkan link ke DM Instagram atau DM messenger Facebook seperti itu. Jadi bisa dengan cara yang seperti itu. Saya sendiri di Facebook, saya juga punya akun lain di Facebook untuk konten tertentu seperti itu gitu kan. Memang 3 bulan pertama itu sulit untuk mendapatkan monetize dari FB Pro gitu, seperti itu. Jadi ya saya akalinnya untuk jualan konten digital, produk digital seperti itu. Jadi buat video, komen, nanti dikirim seperti itu. Jadi ada triknya yang seperti itu.
1: Oke, ini sama berarti dengan kayak TikTok ya, cek ranjang kuning ya?
2: Ya di TikTok, di YouTube itu sama. Dia tapi dia bawaan dari platformnya seperti itu. Nah tapi kalau di Instagram kita bisa pasang link. Kita bisa pasang link untuk affiliate. Cuman nggak semua akun terbuka fiturnya. Itu jadi masalah. Nggak semua akun terbuka fiturnya.
1: Baik. Kalau yang misalnya yang ini bang, misalnya mungkin kalau mereka ini 3 bulan ya, belum ada monetize tuh kan. Jadi kadang-kadang akan ada juga nih, kok kita lihat dari beberapa video dari konten kreator, mungkin lebih tepatnya kalau saya nonton di podcast bangnya. Nanti di pertengahan itu misalnya mereka bilang, buat kamu yang mau cari ini bla bla bla dari ini, kalau belanja tanggal segitu ada diskon bla bla bla segala macam. Itu kan ada tuh bang. Dia jadi mengenalkan produknya itu di tengah-tengah video gitu. Itu gimana tuh bang?
2: Itu dibawa ke ini ya, dibawa ke Shopee biasanya ya.
1: Oh dibawa ke Shopee
2: atau ya. Atau e-commerce gitu ya. Itu ya affiliate jatuhnya.
1: Affiliate ya.
2: Itu affiliate jatuhnya. Kalau misalkan video panjang, itu ya tinggal kita pasang aja di deskripsi video atau di komentar yang kita pin seperti itu. Ya itu lebih mudah gitu. Jadi di tengah video kita promosi, kita pasang link Shopee affiliate, keklik udah dapat komisi seperti itu. Itu yang model tadi.
1: Model tadi ya, berarti memang banyak cara bang ya.
2: Tinggal banyak cara, betul banyak cara. Bisa dikatakan konten kreator itu nggak kehabisan cara untuk mendapatkan penghasilan untuk zaman sekarang gitu ya. Banyak peluang bisa dimanfaatin seperti itu.
1: Kalau abang sendiri mungkin ada nggak bang, maksudnya inspirator gitu, motivator ya bang, yang membuat kayaknya gini saya harus niru cara dia nih, mungkin konten, apakah itu konten kreator dari sesama kita ya di nasional ataupun juga dari luar, tuh ada gak bang yang jadi rujukan?
2: Dalam konteks monetisasi gitu ya, dan konten monetisasi kalau misalkan di TikTok yang kontennya memang khusus jualan affiliate seperti itu, kalau affiliate kan bukan edukasi dia memang butuh-butuhan jualan, jadi bagaimana belajar public speaking segala macam, persuasi untuk menarik perhatian penonton untuk membeli. Nah kalau misalkan berkaitan dengan affiliate ya, saya suka ngikutin Bang Hendra Setio ya Sabar Nasution, itu banyak edukator-edukator dari TikTok seperti itu.
1: Mereka edukator juga berarti ya?
2: Itu mereka edukator TikTok gitu, TikTok affiliate sama Shopee affiliate seperti itu. Saya lebih banyak ikut mereka seperti itu. Walaupun memang secara konten affiliate saya sendiri belum bisa dikatakan betulan sukses. Saya masih berkaitan dengan edukator seperti itu. Nah untuk konten edukator sendiri nggak ada patron khusus gitu ya, karena saya sendiri ngetes. Saya punya segmen tersendiri yang enggak orang pakai seperti itu. Jadi orang biasanya kan pembahasannya kan sama-sama misalkan finansial segala macam.
1: Iya betul.
2: Nah, saya lebih ke konten agama yang kontennya itu lebih segmented lagi. Nah, berkaitan lintas agama, Al-Qur'an segala macam seperti itu. Jadi cara treatmentnya agak berbeda dengan yang lain. Nah, karena terlalu segmented ya kita harus kasih edukasi dulu ke penonton. Mereka harus nonton kita berapa kali dulu supaya paham seperti itu. Jadi agak lebih sulit. Walaupun begitu agak lebih sulit, lebih mudah untuk konversinya, untuk mendapatkan penghasilannya, untuk mendapatkan pembelian barang-barang e-book atau produk yang kita tawarkan seperti itu. Karena mereka udah betulan dapat esensi yang kita sampaikan seperti itu. Itu bedanya. Jadi tiap-tiap konten kreator edukasi itu treatmentnya berbeda.
1: Oke, itu tadi mungkin dari affiliate ya. Kalau untuk semacam apa dari isi kontennya itu Bang, mungkin apakah ada ini juga Bang, ada rujukan yang sempat jadi apa inspirasi Abang itu dari mana gitu?
2: Oh, kebetulan saya naiknya di konten berkaitan membahas tuduhan terhadap Islam.
1: Oke.
2: Membahas tuduhan terhadap Islam. Jadi kan saya kuliah di jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir, seperti itu kan. Jadi dulu itu ketika banyak orang yang mengkritik Islam seperti itu, konten-konten mengkritik Islam, itu ya saya lihat ini enggak sesuai nih dengan apa yang saya pelajari. Ya, saya buatin video balasannya. Jadi saya munculnya itu dari konten yang seperti itu, yang mana konten itu di masa itu belum banyak orang buat. Itu belum banyak orang buat, bisa dikatakan di masa itu ya saya termasuk orang-orang yang main segmen yang seperti itu. Nah, tapi sekarang ini itu udah mulai banyak nih, karena pembahasan saya selain itu juga pembahasan wawasan lintas agama, wawasan sejarah segala macam. Itu saya banyak nonton dari konten-konten luar, konten-konten yang bahas tentang agama, yang bahas tentang lintas agama seperti itu. Jadi ya banyak namanya apa sih ya, saya juga lupa namanya, kalau nggak salah religion breakfast lah, nggak salah seperti itu. Jadi lebih banyak konten-konten yang agak segmented gitu, yang nggak umum dinonton sama orang-orang seperti itu.
1: Iya, tapi juga nggak gampang ditiru Bang ya kalau segmented itu.
2: Betul.
1: Kan? Karena kalau bisa yang bisa niru pun ya memang seperti Abang lah, maksudnya yang memang on track akademisnya tuh di jalur yang itu gitu kan. Kalau di luar dari itu nggak bisa langsung copycat, pasti ada salah. Dan takutnya di counter juga itu sama yang
2: betul. Itu memang bagian dari positioning juga gitu kan. Jadi saya lihat ini jarang orang bahas, ya udah secara saya masuk ke situ juga secara kebetulan karena saya jurusan ilmu Al-Qur'an tafsir seperti itu. Jadi juga masuk ke situ memang latar belakang di situ punya otoritas, istilahnya punya legitimasi lah. Karena saya jurusan di situ bahas Al-Qur'an, saya kuliah di jurusan itu. Jadi ya mungkin lebih kuat seperti itu positioningnya seperti itu. Jadi saya lihat orang nggak ada ya, saya masuk di situ gitu ya.
1: Oke, menarik sekali ya. Bang mungkin sebelum ini kita rehat dulu Bang ya. Satu pertanyaan ini mungkin strategi dari Abang ini supaya konten-konten Abang itu tetap berkualitas dan akhirnya nggak terjebak pada paradigma harus ngejar angka views lah gitu supaya dapat duit gitu. Nah, itu gimana tuh Bang?
2: Betul. Memang sekarang ini saya nggak main lagi views. Jadi betul-betul memang mainnya itu secara konten memang udah kita set, ini yang harus kita bahas, ini. Kontennya itu berkaitan, satu konten dengan konten lain berkaitan, saling berkesinambungan. Nah itu secara views memang mungkin nggak eksponensial berkembangnya daripada kita ngikutin tren yang lagi berkembang gitu ya. Cuman kita bisa mempertahankan penonton yang setia sama kita. Nah, karena konten kita itu berkesinambungan pembahasan topiknya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita memang pengen lebih eksponen, nggak masalah, kita kombinasiin aja antara konten yang memang kita masuk di situ dengan konten yang kita bahas hal-hal yang lagi viral, hal-hal yang lagi hits untuk menantangkan audiens. Nah, selanjutnya selanjutnya untuk yang konten-konten rutin, yang pembahasan memang udah kita set, udah kita konsepkan, tetap kita bahas supaya menjaga mereka tetap setia dan bertahan di akun kita seperti itu. Jadi walaupun kita nggak terjebak sama views, untuk satu sisi kita memang harus cari peluang di situ. Nah, kita cari peluang bagaimana mendatangkan audiens, bagaimana mendatangkan penonton. Nah, ketika mereka udah berkumpul banyak, udah banyak yang nonton, udah banyak yang subscribe, itu nggak masalah kalau kita nggak lagi kejar hal-hal yang viral. Mereka udah setia, seperti itu. Nah, nanti tergantung bagaimana cara kita membawakan, nge-deliver materinya di situ. Kalau misalkan kita bisa buat mereka bertahan, buat mereka suka sama kita, mau nge-follow, mau like, dan engagement, berarti kita udah bisa menarik mereka ke kolam kita istilahnya. Ke akun kita seperti itu sebagai pelanggan yang setia gitu.
1: Oke,
2: gitu ya.
1: Baik-baik ya. Menarik nih Bang Zulfan ya, tapi kita rehat dulu sejenak, nanti kita akan kembali setelah jeda berikut. Pendengar dimanapun Anda berada, dialog Beranda Sistem Ekonomi Digital akan kembali setelah jeda berikut ini.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
5: Nih. Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
6: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
5: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
6: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
5: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
6: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
5: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
7: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
0: Banda Aceh sore ini.
1: Ya, pendengar dan pemirsa kembali lagi dalam dialog Beranda Secita Ekonomi Digital ya. Dan kita masih akan ngulik-ngulik dunia konten kreator ini bersama Bang Zulfan lewat Zoom Meeting RRI Banda Aceh. Oke, Bang Zulfan, kalau tadi kita sudah ngomongin secara ini ya, pengalaman Abang dan juga mungkin lebih banyak konteks dari dunia media sosial dan juga YouTube juga Bangnya tadi. Mungkin kalau sekarang kita mau ngobrol ini soal keunikan konten kreatornya sendiri Bang. Jadi ini kan Abang sebagai konten kreator, kira-kira apa nih Bang keunikan ataupun juga tantangan tersendiri yang sudah Abang lihat, Abang rasakan dibandingkan mungkin konten kreator dari kota-kota besar kayak Jakarta atau Medan lah Bang kira-kira.
2: Iya, kalau kita di Aceh kan karena memang di Aceh bukan di epicentrum yang pusat kota di Jakarta, mungkin kita sulit untuk melakukan kolaborasi, sulit untuk bergabung di komunitas. Jadi ya memang betul-betul kita harus usaha sendiri seperti itu. Kalau misalkan kita Jakarta, mudah kita ajak orang, kemudian kita ajak collab, itu bisa menaikkan subscriber atau views segala macam. Ya istilahnya kita collab mana collab yang lebih terkenal seperti itu ya. Tapi kalau di Aceh masalahnya yang seperti itu. Yang kedua, kalau kita mau, misalkan yang affiliate ya, affiliate mau jualan affiliate, mau buat konten affiliate, kesulitannya kalau barangnya dari Jakarta, kita harus tunggu barangnya sampai dulu. Nah, jadi masalahnya seperti itu. Dan saya sendiri yang walaupun juga jualan seperti itu, saya kan jualan dulu jualan buku. Jadi saya di YouTube, ya di Instagram dan segala macam juga jual buku. Dan karena kita di Aceh, susah untuk kirimnya. harganya jadi mahal.
1: Ongkirnya ya.
2: Ongkirnya jadi mahal. Jadi solusinya kemarin ya terpaksa kita harus sewa gudang di Jakarta. Seperti itu. Dan itu pun agak susah buat kontrolnya seperti itu. Akhirnya ya tahun lalu saya terpaksa harus tutup gudangnya seperti itu, beralih ke konten digital. Okay. Nah, di era konten digital seperti sekarang ini, produk-produk digital itu lebih memudahkan kita yang ada di Aceh-Aceh ini. Jadi kita nggak terikat sama jarak seperti itu, tinggal kita buat video, ya kemudian kita promosiin produk digital, itu lebih mudah untuk diakses sama penonton kita yang ada di luar Aceh. Tapi kalau misalkan produk kita produk fisik, ya kendalanya seperti tadi, ongkirnya kalau misalkan barangnya juga dari Jakarta, misalkan dari Jawa, ya pertama kirim dulu ke Aceh, kemudian kita jual, kemudian kita kirim lagi ke sana, itu agak sulit. Jadi masalah di Aceh itu ya memang karena kondisi kita di ujung negeri seperti itu, dengan segala permasalahan ya soal jarak seperti itu. Ya, seperti itulah masalahnya. Tapi ya karena kita mainnya di digital, ya kita kan enggak cuman mainnya bertahan di produk-produk fisik seperti itu. Kita bisa manfaatin produk-produk digital, kita bisa manfaatin iklan yang enggak terikat sama tempat dan lokasi kan seperti itu.
1: Ini penasaran nih yang tadi Bapak bilang apa? Kalau affiliate barangnya telat sampai ya.
2: Betul.
1: Kita berarti kalah waktu. Beberapa konten itu lain jadinya
2: di sana lagi viral, kemudian kita pesan sampai ke Aceh udah hilang viral.
1: Oke. Berarti memang itu salah satu kesulitannya Bang ya. Satu dari kesulitan selain dari misalnya dari waktu pengiriman, kalau affiliate kita jadi telat, dan juga kalau soal apa gudangnya, saya baru tahu juga ternyata kalau jualan buku fisik itu walaupun misalkan memang kita di Aceh, tapi mau tidak mau harus keluar modal besar untuk gudang di sana Bang ya.
2: Iya, mudahnya sekarang ada layanan affiliate. Affiliate itu kita nggak sewa gudang, satu gudang kita sewa seperti itu. Jadi kita numpang. Jadi dalam satu gudang itu ada banyak seller-seller seperti itu.
1: Oh, nah, jadi juga gitu ya?
2: Ya, ada yang seperti itu. Jadi kita cuman sewa slot mungkin istilahnya seperti itu gitu ya, satu tempat. Dan bayarannya itu ditarik per harga barang. Berapa yang terjual, persenannya diambil seperti itu. Okay. Nah, masalahnya kalau kita jualan di Shopee, jualannya di TikTok, itu kan sekarang peraturannya tuh harus cepat. Pengiriman tuh harus cepat tuh, dalam 24 jam tuh harus cepat. Nah, kadang-kadang orang di gudangnya itu telat. Atau kadang-kadang kalau misalkan buku kan di hari Sabtu itu nggak buka penerbitnya. Jadi kita kalau misalkan habis stok dari Sabtu dan ada pesanan, kita harus kirim nanti Senin. Nah, itu kena pelanggaran. Jadi masalah saya kemarin itu ketika jual barang yang fisik, ya gudang seperti ini, itu masalahnya di pelanggaran karena nggak terkirim sesuai dengan waktu. Nah, itu masalahnya karena kita numpang sama orang juga gitu ya gudangnya gitu.
1: Gede emang penaltinya kayaknya nih ya.
2: Iya, sampai kita harus tutup.
1: terpaksa menutup gudang untuk fisik. Jadi berarti Bang fokusnya sekarang di digital aja ya Bang Bat ya?
2: Iya, digital. Tapi mungkin suatu saat kalau misalkan udah aman digital ini, udah jalan, udah workflow-nya udah pas, mungkin kita kembali lagi ke sana seperti itu. Dengan yang lebih siap lagi mungkin konsepnya atau workflow-nya mungkin seperti itu.
1: Oke. Bang, kalau misalkan ada anak muda nih Bang ya, mungkin karena ngelihat kemudahan seperti sekarang ini, jadi kan mereka akhirnya mencoba gitu ya untuk berkarir di content creator. Tadi Abang sudah sebutkan niche-nya dulu sebelum dapat ya. Terus kalau dari peralatan itu gimana Bang? Itu kan pasti juga jadinya semacam apa ya, batu sandungan juga nih buat content creator baru, karena juga mungkin mana tahu modalnya belum besar gitu Bang.
2: Iya. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu masalah untuk peralatan, selama videonya tuh bagus dan audionya itu bagus, itu aja dua udah oke. Nah, kalau misalkan dulu kami itu kan nggak dapat informasi yang kayak sekarang, jadi harus beli alat ini, beli mic yang seperti ini segala macam, lighting segala macam. Kalau sekarang nggak, sekarang pakai HP yang bagus kameranya, kemudian mic seperti itu ya, mic yang bagus itu udah bisa, tinggal materinya yang bagus, udah oke. Itu nggak jadi masalah untuk sekarang untuk alat-alat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau udah berkembang, misalkan seperti itu, mau dikembangkan lagi, lebih bagus di-upgrade seperti itu. Itu untuk mungkin untuk mempermudah workflow seperti itu ya. Alat editnya segala macam supaya lebih mudah, supaya lebih cepat. Nah, tapi untuk awal-awal ada videonya bagus, ada HP yang kameranya bagus, mic-nya oke, udah bisa jalan.
1: Berarti mending video jelas, audionya jelas banget ya.
2: Betul, betul. Dan materi dan cara kita materi, jelasin.
1: Oke, baik ya. Dan ini juga kayak nih apa Bang pakai alat di sini.
2: Betul. Ini juga. Ini yang biasa dipakai sama sama konten kreator gitu ya.
1: Iya, iya, kalau saya lihat mungkin juga di beberapa konten juga banyak yang pakai alat seperti itu. Memang itu juga menunjang supaya audionya itu bisa lebih jelas, terutama dari suara kita sendiri, Bang ya.
2: Betul, betul. Dan audio itu paling penting di konten kreator. Daripada video ya, audio lebih penting.
1: Oke, okay. Audio lebih penting ya. Mungkin juga kalau soal alat ini juga seperti yang bilang tadi ya, maunya itu buat konten seperti apa? Apakah memang kontennya misalnya di luar semacam kuis gitu pakai alat apa? Atau malah mungkin kalau misalnya mereka mau buat konten semacam podcast, nah itu baru butuh mic yang kayak gini Bang ya.
2: Atau kayak betul, betul. Kayak, ya, itu lebih besar lagi. Iya, gitu ya, betul. Ya tergantung mau pilih yang mana gitu ya. Tapi kalau misalkan podcast memang ya kayak tadi kondisinya di Aceh, mungkin orang-orang yang kita undang nggak bisa kita undang orang-orang yang seperti di sana gitu kan.
1: Iya,
2: betul. Dan juga nggak seterkenal orang-orang di luar. Jadi kalau misalkan kita buat podcast, masalahnya di podcast di Aceh itu ketika orang nonton ya mungkin ini siapa seperti itu, nggak terkenal. Paling kita bisa buat podcast ya untuk orang penonton orang Aceh aja ya, terbatas di Aceh aja seperti itu. Nah itu masalah di podcast gitu.
1: Oke, berarti kalau menurut Abang sebenarnya juga ini Bang, mungkin kalau misalkan ada yang nih yang mau buat konten ini memang mereka fokusnya itu ke bahasa Aceh tuh, berarti sebenarnya masih ini Bang, masih memungkinkan nggak Bang kok sekarang?
2: Bisa aja dengan gambaran kita hanya mencari penonton dari Aceh aja.
1: Oke.
2: Nah, dan kalau misalkan kita cari yang di Aceh aja dengan konsekuensi mungkin nggak sebanyak audiens yang lebih luas karena terbatas itu aja gitu. Jadi monetisnya mungkin nggak di bidang, misalkan nggak di bidang iklan monetis iklan AdSense segala macam karena penontonnya terbatas seperti itu. Nah, itu ada pros dan consnya seperti itu.
1: Di luar dari itu Bang, mungkin kira-kira ada nggak Bang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh kreator pemula lah Bang, sehingga mungkin waktu monetasinya itu jadi lebih lama, nggak 3 bulan kayak pengalaman Abang dulu, itu ada nggak Bang?
2: Yang pertama yang umum ya, saya lihat di kawan-kawan saya sendiri gitu kan, kita orang Aceh malu, besar malunya. besar malunya, takut diomongin segala macam, jadi udah mulai kemudian dilihat alah agak malu sih ditengok sama orang, ya udah nggak lanjut seperti itu. Apalagi karena kita kan orang Aceh, cara logatnya itu kan khas Aceh seperti itu. Nah saya dulu gitu juga, saya dulu karena terlalu ATT seperti itu, jadi saya akhirnya belajar selama setahun lah, saya belajar supaya dapat artikulasi yang pas diterima oleh orang-orang luar Aceh seperti itu. Walaupun begitu, sampai sekarang banyak orang luar Aceh pun mengira saya ini dari Malaysia karena agak Melayu-Melayu sedikit
1: tadinya.
2: Iya. Mungkin atau logatnya mungkin kita orang Aceh seperti itu. Memang itu jadi ciri khas kita orang-orang Sumatera seperti itu ya. Nah, yang pertama itu malu. Rasa malu itu memang harus dipecahin dulu. Ya, jadi jangan sebulan udah mulai buat konten, tiba-tiba karena malu udah berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan asal niru orang. Memang ada konsep amati, tiru, dan modifikasi, tapi jangan asal niru orang. Kita lihat dulu kita mampu nggak seperti itu. Nah, jangan nanti kita udah mengeluarkan energi yang banyak, tiba-tiba nggak cocok sama kita, kita mulai lagi dari nol seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, jadi bagusnya kita riset dulu nih. Kita riset dulu ciri khas kita apa. Kita tiru orang tapi kita modifikasi, kita kasih ciri khas kita supaya kita ada pembanding lah seperti itu. Jangan dianggap kita mirip-mirip kali ini, daripada kita mending nonton dia mungkin seperti itu karena dia mungkin lebih terkenal. Jadi positioning itu yang harus kita sesuaikan sama kita sendiri. Itu dua mungkin ya. Okay. Untuk kita yang lokal sini.
1: Tapi ini unik Bang ya, kalau misalkan Abang disangka sebagai orang Malaysia, itu juga sebenarnya kan jadi salah satu selling point juga Bang. Berarti ini satu hal yang gak diduga. Jadi Abang mau jual konten ke seluruh Indonesia, tapi dapat branding yang gak sengaja dikira sama penonton itu orang Malaysia. Ini juga itu berarti nambah keuntungan juga dong Muhammad. Bisa jadi dikembangkan persona mungkin Bang, itu gimana?
2: Nggak tahu ya, mungkin ada juga yang beli e-book saya seperti itu, produk digital saya itu dari Malaysia. Iya betul. Jadi karena banyak yang minta tuh untuk bisa beli, karena masalahnya kan sulit di transferannya. Jadi kalau mereka untuk transfer susah. Jadi walaupun begitu ada triknya menggunakan Qris. Nah, Kris itu bisa di Malaysia. Jadi yang Malaysia yang mau beli itu pakai Kris. Tapi dulu yang pakai buku fisik itu sulit.
1: PayPal, itu sulit. Ya? Dulu pakai PayPal berarti ya?
2: Atau dulu enggak. Dulu pakai apa ya? Dulu pakai bukan pakai Wise, pakai pakai Wise gitu. Cuma masalahnya karena produk fisik kan susah untuk kita ekspor. Kita kirim ke sana tuh agak sulit dan jadi mahal seperti itu. Jadi dulu tuh lebih kita tahan-tahan lah untuk walaupun ada permintaan untuk dikirim ke sana seperti itu. Nah, kalau sekarang produk digital

0: dibantu sama AI, penjualannya dibantu sama AI, kemudian buat websitenya dibantu sama AI, termasuk buat konten, buat naskah, sekarang lebih mudah ngeresepnya pakai AI. Nah, jadi kalau dulu misalkan buat konten itu mungkin sampai 2 minggu, karena risetnya itu panjang tuh. Karena konten kami kan agak sedikit sulit untuk, kalau kalau salah sedikit agak bahaya gitu kan, karena kontennya tentang agama. Jadi kita memang harus baca kitab segala macam, cari di pustaka segala macam. Kalau sekarang mudah, tinggal kita upload aja screenshot kitabnya, minta dia jelasin, udah dapat langsung seperti itu. Jadi dengan menggunakan AI itu mempercepat proses produksi. Proses produksi. Dan sekarang juga saya lagi mencoba tes AI cloning. AI cloning, kalau biasanya kan kita rekam langsung seperti ini. Kalau cloning, itu kita nggak rekam lagi. Kita nggak rekam lagi. Jadi tinggal AI yang ngerjain, kita seolah-olah direkam seperti itu. Nah, itu cloning. Dan juga, ya, kalau nggak salah, workforce saya udah sepenuhnya hampir dengan AI seperti itu. Udah sangat membantu dengan AI. Jadi buat teman-teman yang pemula sekarang, kalau mau langsung diintegrasikan dengan AI, mungkin perkembangannya itu bisa eksponensial.
1: Oke, ya. Tapi yang penting tetap harus di proses editing lagi ya, Bang ya.
0: Ya, betul, betul.
1: Karena yang namanya AI juga kadang-kadang ada, kalau orang dibilang apa, dari beberapa aplikasinya juga bilang AI can make mistakes ya. Jadi AI itu bisa jadi memang ada salah. Jadi walaupun memang kita pakai AI, tentunya kita manusia ini sebagai pilot memang membantu, tapi harus tetap kita edit kembali supaya tidak terjadi kesalahan. Pagi kayak abang ya, konten agama gini ya, sensitif lagi.
0: Apalagi kalau misalkan salah-salah ditulis di situ gitu kan. Memang editing ini belum bisa sepenuhnya ditinggalin dibuat konten seperti itu. Dan juga kalau memang kita integrasikan ke AI, harus ada biaya, harus ada budget seperti itu. Nah, itu pros and cons-nya seperti itu gitu kan. Kalau misalkan kita full buat sendiri kan biayanya lebih minim. Nah, jadi sebagai pemula memang awal-awal AI itu jangan langsung diintegrasikan sepenuhnya. Sebagian aja yang kira-kira bisa kita afford, kita bayar. Misalkan Gemini atau ChatGPT sebagai risetnya aja gitu kan. Itu kan nggak terlalu mahal. Nah, sisanya nanti kalau misalkan udah berkembang, baru kita integrasikan ke bagian lainnya juga. Nah, misalkan ya kayak tadi cloning dari sisi video, gambarnya, audionya segala macam, itu bisa kita integrasikan dengan AI supaya lebih cepat, lebih berkembang dan lebih banyak masukan ke seperti itu.
1: Oke, okay. Itu dari cloning itu Bang, waktu ngeditnya itu lebih cepat juga Bang kira-kira, atau butuh waktu agak lebih lama sebenarnya?
0: Kalau cloning kita memotong waktu untuk syuting. Tapi kalau
1: itu syuting,
0: syuting. Tapi kalau edit mungkin ada motion grafiknya atau mungkin ada foto atau gambarnya, itu memang harus kita proses sendiri seperti itu. Walaupun ada juga yang bisa menyediakan itu, AI bisa menyediakan itu. Cuman saya belum coba karena memang biayanya agak mahal seperti itu gitu. Iya, dan biasanya kalau
1: mahal berarti pastinya presisi Bang ya.
0: Betul, betul. Dan memang kalau sekarang kalau mau pakai yang konten AI full AI, lebih ke konten pendek-pendek aja sih, kayak short atau reels seperti itu. Tapi kalau yang panjang itu masih yang manual seperti itu gitu kan. Karena memang masih ngetrial-trial, ngetes-ngetes gitu. Bisa jadi cocok, bisa jadi nggak cocok seperti itu.
1: Iya Bang, soalnya kan juga kalau kita lihat industri, memang konten-konten yang short, yang reels itu memang juga kayaknya lebih cepat ya tuntutannya, lebih cepat siap dari klien sendiri ya. Jadi memang dengan ada AI itu proses produksi lebih cepat Bang ya, tinggal editingnya aja memang nggak bisa ditinggalin dengan mesin.
0: Betul. Dan ini nggak tahu ya, mungkin fenomena sekarang itu editing itu nggak perlu terlalu bagus, nggak perlu bagus sekali. Betul.
1: Oke.
0: Yang penting informasinya, hooknya dapat, informasinya tersampaikan, udah oke. Tempel-tempel aja, saya lihat banyak konten kreator yang cuma tempel-tempel aja gitu kan, nggak perlu animasi segala macam. Itu bisa. Jadi dalam artian secara editing pun nggak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting informasi dan bagaimana cara kita public speakingnya dan hooknya seperti itu kuat, insya Allah bisa berkembang.
1: Oke, baik. Dan wah, nggak terasa nih Bang Zulfan, kita udah sampai di akhir dialog ya. Sesaat lagi juga mau siap-siap mau salat asar, ini juga pasti Bangnya ya. Mungkin terakhir Bang, pesan yang ingin Bang Zulfan sampaikan ke pendengar ya, mungkin mana tahu ada yang tertarik ini menjadi content creator ya, walaupun mungkin belum ke niche edukasi gitu. Ke
0: niche betul, edukasi betul, gitu. Betul. Ya, di indis ekonomi ya, istilahnya ekonomi. Ya, yang kondisinya seperti sekarang, ya konten kreator tuh bisa jadi alternatif yang cocok banget. karena

0: sangat banyak fasilitas yang bisa membantu kita, banyak yang kasih edukasi, banyak alat-alat yang disediakan untuk konten kreator seperti itu. Yang penting buat teman-teman yang mau mulai jadi konten kreator, jangan malu dulu. Hilangkan rasa malu dulu seperti itu. Dan konsisten barang minimal lah 3 bulan seperti itu. Jadi awal-awal pasti konten itu jelek. Awal-awal pasti jelek. Jadi kalau misalkan dilihat, ah nanti takut jelek, pasti jelek. Dan itu harus diterima sebagai pembelajaran kita sebagai konten kreator. Saya juga dulu awal-awal pasti jelek kontennya. Dan sekarang lihatnya pun geli. dari cara ngomongnya segala macam, visualnya segala macam, itu pasti jelek. Dan itu cara kita belajar seperti itu kan. Dan jangan tunggu perfect. Jangan tunggu, oh mau beli alat ini dulu lah. Mau beli ini dulu lah, mau siap-siap ini dulu lah. Itu memakan waktu. Jadi mulai aja langsung, nanti kita ketika kita udah terbiasa, baru kita improvisasi seperti itu. Nah, jadi yang penting buat pemula, jangan malu dan jangan berhenti belajar. Nah, apalagi yang edukasi seperti itu, pastinya kita menyampaikan informasi yang harus betul-betul valid. Jangan hoax seperti itu. Dan juga kita menyampaikan sesuai dengan kapasitas kita. Jangan kita kasih informasi yang nggak sesuai kapasitas kita, itu berbahaya juga gitu kan. Nah, jadi ya itu dua. Jadi jangan tinggal belajar dan hilangkan rasa malu sebagai konten kreator. Hilangkan rasa malu bukan berarti kita buat malu seperti itu gitu ya. Hilangkan rasa malu maksudnya ya kita harus berani untuk memulai seperti itu.
1: Oke, baik ya. Itu dia pendengar dan juga pemirsa, ini jawaban terakhir dari Bang Zulfan ini menutup kebersamaan kita dalam dialog Beranda Aset Cita Ekonomi Digital edisi Jumat 19 Juni 2026 dengan topik konten kreator edukasi antara passion dan juga profesi bersama narasumber kita di Zoom meeting dari Banda Aceh ada Bang Zulfan Afdila SAG selaku wirausahawan ya. Oke. Bang Zulfan ini makasih banyak Bang atas waktunya hadir di Zoom meeting RRI Banda Aceh. Ini jangan kapok-kapok Bangnya datang lagi ke sini ya.
0: Siap.
1: Datang lagi ke Zoom meeting kita, mungkin insya Allah kita ngobrol lagi di lain waktu. Untuk Anda dan pendengar dan juga pemirsa yang ketinggalan obrolan kita, bisa kembali menyaksikannya di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat asar pada hari ini, insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Saya Amar pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda dan juga ruang lihat Anda sementara waktu, akan dan kita akan kembali lagi nanti setelah selesai pelaksanaan ibadah salat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan. Tidak boleh ada yang dirugikan. Tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi cuaca saat ini kami kutip dari bmkg.go.id. Saat ini ada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan potensi ini diprediksi mulai dari pukul 13.50 waktu Indonesia Barat hingga nanti di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini suhu berkisar di angka 27 derajat Celcius dengan kondisi berawan, kelembapan 81%, kecepatan angin 8,6 km per jam, arah angin berasal dari barat dan jarak pandang lebih dari 5 km. Karena jarak pandang ini sedikit terbatas pendengar, mungkin Anda bisa lebih berhati-hati dalam berkendara, baik yang mengendarai roda 2 ataupun juga roda 4, supaya bisa lebih berhati-hati di jalan raya untuk menghindari resiko kecelakaan. Banda Aceh sore ini masih akan kembali setelah lagu-lagu hiburan seberikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada, seiring berlangsungnya proses kepulangan jemaah haji Aceh dari Tanah Suci, jemaah dihimbau untuk memperhatikan ketentuan bagasi kabin agar tidak mengalami kendala saat keberangkatan dari Arab Saudi menuju Indonesia. PLH General Manager Garuda Indonesia Branch Office Banda Aceh, Jufriandi, mengatakan berdasarkan pengalaman penanganan jemaah di Jeddah dan Madinah, masih ditemukan sejumlah jemaah dari berbagai kelompok terbang yang membawa barang kabin melebihi batas yang telah ditentukan maskapai. Menurutnya, petugas di bandara menerapkan aturan secara tegas terhadap barang bawaan yang tidak sesuai ketentuan. Barang yang melebihi batas berat kabin akan dipisahkan dan tidak diizinkan masuk ke dalam pesawat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan barang milik jemaah tidak dapat dibawa pulang. Karena itu, Jufriandi meminta petugas haji di Jeddah dan Madinah terus mengintensifkan sosialisasi kepada jemaah maupun ketua kloter. Ia berharap seluruh jemaah haji Aceh yang sedang bersiap-siap kembali ke daerah asal dapat mematuhi aturan bagasi yang berlaku. Dengan memahami ketentuan tersebut sejak awal, proses kepulangan jemaah dari Tanah Suci hingga kembali ke tanah air, kembali ke Aceh maksud kami, dapat berjalan lancar, aman dan tanpa terkendala terkait barang bawaan.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banda Aceh sore ini.
2: Pendengar, sistem kenaikan jabatan akademik dosen akan berubah mulai tahun 2026 ini. Pemenuhan angka kredit tidak lagi menjadi satu-satunya syarat promosi jabatan. Dosen yang ingin naik ke jenjang akademik lebih tinggi juga wajib memenuhi standar publikasi ilmiah dan lulus uji kompetensi. Perubahan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Regulasi ini menjadi dasar baru dalam pengelolaan karir akademik dosen di Indonesia. Kepala Subdirektorat Ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Muhammad Aziz Hakim, mengatakan sistem baru tersebut dirancang agar jabatan akademik benar-benar mencerminkan kapasitas keilmuan dan kontribusi akademik dosen. Adapun dalam aturan baru, dosen yang mengajukan kenaikan jabatan ke lektor tidak cukup hanya memenuhi angka kredit. Mereka juga harus memenuhi beban kerja dosen selama 4 semester berturut-turut, memiliki publikasi ilmiah pada jurnal yang dipersyaratkan, serta lulus uji kompetensi. Selain itu, angka kredit dari unsur penelitian harus mencapai sedikitnya 35% dari total angka kredit yang diajukan. Persyaratan yang lebih ketat berlaku bagi calon lektor kepala. Selain memenuhi angka kredit dan lulus uji kompetensi, dosen juga harus memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama sekaligus penulis korespondensi. Porsi angka kredit dari penelitian juga harus mencapai minimal 40%. Calon guru besar diwajibkan memiliki gelar doktor berstatus dosen tetap dengan masa kerja paling sedikit 10 tahun serta memenuhi proporsi angka kredit penelitian minimal 45%. Mereka juga harus menghasilkan publikasi internasional bereputasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, termasuk dituntut menunjukkan kepemimpinan akademik melalui berbagai capaian tambahan, diantaranya menjadi ketua penelitian kompetitif, reviewer jurnal internasional, pembimbing program doktor, editor jurnal bereputasi hingga pembicara utama pada forum ilmiah internasional. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda bergabung dalam program Lintas 17 bersama presenter Sokorin Nusantara 17 Banda Aceh.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Aceh Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, kloter 4 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Sementara itu, sekolah rakyat menengah atas 1 Darussaadah akan pindah ke Janto Juli 2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta terus disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Kelompok terbang kloter 4 jemaah haji Aceh asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Lok Sumawe sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Lok Semawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
2: Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker.
1: PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah akan pindah ke Sekolah Rakyat di Janto pada Juli 2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussaadah Aceh Besar akan tetap melakukan aktivitas pembelajaran di area tersebut hingga tahun depan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah Ilza Satria di SPD menyebut Angkatan 1 Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 ini akan pindah ke gedung SR di Janto Aceh Besar pada Juli 2027.
4: Ini yang di Sentra Darussaadah Aceh tetap di rintisan di Sentra dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan. Di bulan Juli tahun depan. Jadi proses pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
3: Adapun sekolah rakyat yang berlokasi di Janto memiliki luas sebesar 12 hektar dan nantinya akan menjadi kompleks sekolah rakyat yang berisi sekolah dengan jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Program sekolah rakyat ini diharapkan mampu menuntaskan masalah kemiskinan terstruktur di Aceh Besar dan daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh, Dr. Hanif, langsung turun memimpin penjemputan dan lepas pasung 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Aceh Utara untuk dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang lebih layak. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penjemputan langsung dan pelepasan pasung para pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Aceh Utara untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah melakukan pertemuan di UPTD Puskesmas Syamtera Bayu, Wakil Bupati Aceh Utara Termiti Panjang bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif turun langsung untuk menjemput dan melakukan lepas pasung 10 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat pelepasan 2 ODGJ di Kampung Alu Majron dan Kaye Panjang Kecamatan Syamtera Bayu, turut hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Nur Zahari dan Kepala Puskesmas Anita Eskep Muspika serta perangkat desa setempat. Wakil Bupati Aceh Utara Termidi Panjang menyampaikan bahwa penjemputan kedua kali ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Khususnya penderita gangguan jiwa tidak boleh diisolasi, melainkan harus dibantu agar mendapatkan pengobatan yang layak dan manusiawi.
6: Melakukan penjemputan pasung khususnya di Aceh Utara tentang gangguan jiwa ya, yang memang oleh keluarga sudah dipasung di rumahnya masing. Ini adalah tahap kedua kali yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh bekerjasama dengan pemerintah Aceh Utara. Ini penting bagi kita semua untuk mendukung pergerakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh karena dengan adanya penjemputan pasung.
5: Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Hanif menjelaskan bahwa penanganan ODGJ memerlukan kerjasama yang solid antara pihak rumah sakit, pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Secara keseluruhan, dari 115 target yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, tim Rumah Sakit Jiwa Aceh telah menjemput sekitar 70-an pasien yang dipasung. Pasien yang dijemput nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan komprehensif, perawatan medis hingga tahapan rehabilitasi agar bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat.
7: Yang sudah kami jemput dari 115 ada kalau nggak salah saya 60-an tambah ini 10 mungkin 71 atau 73 yang sudah. Jadi sisanya tidak banyak lagi. Kalau 115 berarti kan ada 45 lagi. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita jemput semua.
5: Dr. Hanif mengungkapkan bahwa faktor penyebab gangguan jiwa sangat kompleks dan tidak tunggal. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor keturunan atau kerentahan mental dalam keluarga juga menjadi salah satu pemicu dominan, di mana tekanan atau masalah kecil bisa memicu gangguan kejiwaan yang lebih berat. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas, Dr. Hanif berharap penataan dapat terus diperbaharui agar tidak lagi masyarakat yang terisolasi akibat pemasungan dan bisa segera mendapatkan hak pengobatan yang layak. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Bale Jaya Bersama dan PT Cipta Kridyatama. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
8: PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Bale Jaya Bersama dan PT Cipta Kridyatama bukan merupakan pemutusan kontrak secara sepihak, melainkan berakhirnya masa kerjasama sesuai perencanaan dan kebutuhan perusahaan. Penegasan tersebut disampaikan Government Relationship PT Nirmala Coal Nusantara Herman dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRK Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta sejumlah perusahaan tambang, yakni PT Cipta Kridyatama, PT Bale Jaya Bersama, dan PT Macah Tiga Saudara, Kamis pagi. Menurut Herman, PT Nirmala Coal Nusantara sebagai pemilik konsesi dan Cipta Kridyatama sebagai kontraktor utama telah menjalankan proses transisi sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebutkan kerjasama outsourcing antara Bale Jaya Bersama dan Cipta Kridyatama berakhir pada 30 April 2026 dan selanjutnya pekerjaan dilanjutkan oleh PT Macah Tiga Saudara.
9: Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai dan sangat jelas bahwa yang terjadi itu bukan pemutusan sepihak. Yang terjadi adalah berakhirnya hubungan kerjasama. Jadi strategic plan ataupun perencanaan perusahaan kan juga melihat perkembangan, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Artinya di sini tidak menutup kemungkinan juga nanti mungkin BJB atau yang lain-lain bisa terbuka, pintu itu tetap terbuka untuk di ECN mungkin di kesempatan yang lain.
8: Menurutnya perusahaan tidak pernah melakukan intimidasi maupun menutup kesempatan bagi Balai Jaya Bersama atau perusahaan lokal lainnya untuk kembali bekerja sama apabila terdapat kebutuhan pekerjaan yang sesuai. Herman menambahkan pergantian mitra kerja juga menjadi bagian dari upaya pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku usaha lokal di Aceh Barat. Dengan demikian, peluang pekerjaan dapat dinikmati lebih luas oleh perusahaan-perusahaan daerah dan tidak terpusat pada satu pihak saja. Dalam kesempatan itu, Herman juga menjelaskan terkait rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan yang telah disahkan untuk tahun 2026. Saat ini, perusahaan sedang mengurus proses perpanjangan kuota produksi yang memerlukan kelengkapan sejumlah dokumen administrasi. Terkait isu lain yang berkembang di masyarakat, Herman menegaskan perusahaannya tidak terlibat dalam dinamika yang terjadi di tingkat desa maupun proses politik lokal. Menurutnya, persoalan tersebut sepenuhnya menjadi urusan masyarakat dan pemerintah setempat, serta tidak memiliki kaitan dengan aktivitas perusahaan. RDP tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang terkait aktivitas pertambangan, hubungan kerjasama perusahaan, serta dampak terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melaboy Irham Syah melaporkan.
0: Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Aceh Barat melakukan pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran dengan BPBD Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
10: Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dari sejumlah kampung dan desa di Kabupaten Aceh Barat. Peserta pelatihan berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Semetiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Teku Umar Batu Putih, Kota Melabo. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Hal dan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dedi Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini sehingga para anggota Satlinmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.
11: Pencegahan dan mitigasi bencana terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, jadi dilakukan kepada anggota-anggota Satlinmas Kampung, jumlah yang hadir pada hari ini itu sekitar 75 orang, itu berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Murbo, dan Kecamatan Sematika.
10: Satlinmas merupakan garda terdepan di tingkat kampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanganan awal kebakaran, peserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari Melabo, pendengar. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR, dan rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir SP tersebut membahas sejumlah permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Kawai 16 dan Kecamatan Pantai Cermen dengan pihak PT Sari Inti Rakyat. Permasalahan yang dikemukakan diantaranya terkait pengelolaan kebun plasma, kejelasan status tanah, serta sejumlah permasalahan lainnya. Azwir menyebut berdasarkan hasil pendataan pihak BPN, sekitar 78% lahan HGU PT Sir tersebut telah terlantar. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah Aceh Barat untuk melakukan penilaian terhadap status HGU perusahaan tersebut.
13: Intinya kami mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera melakukan penilaian terhadap perusahaan HGU agar ditetapkan sebagai lahan terlantar. Kita akan mengawal ini dan kami juga sudah menyampaikan agar pihak pemerintah agar memberikan hasil verifikasinya secepatnya kepada kami.
12: Lebih lanjut, Azwir menyebut bahwa pihaknya melalui tim panitia khusus akan mengawal proses ini hingga selesai dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Sementara itu, Gecik Gampung Teladan Kecamatan Kawen 16 Ibnu Jamil menyampaikan bahwa jika permasalahan yang dikemukakan dalam rapat dengar pendapat tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa.
14: Kami intinya dari dua kecamatan, Kecamatan Pati Cermen dan Kawen 16, intinya akan terjun sini. Mungkin massa besar-besaran akan hadir di kantor DPR atau di kantor di pertanahan. Demikian, Pak.
12: Sebelumnya, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dari 17 desa dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Pati Cermen dan Kecamatan Kawen 16, LSM GSF sebagai pendamping masyarakat, dan sejumlah dinas terkait di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Ribuan warga Bener Meriah mengikuti istighosah dan doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
15: Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah memadati Masjid Raya Babu Salam pada Kamis 18 Juni 2026 untuk mengikuti kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Rais Syuriah, para abi dan abu pimpinan dayah, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai kecamatan di kabupaten tersebut. Dalam suasana penuh kekhusyuan, jamaah bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan daerah. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bener Meriah Tengku Baharudin Usman mengatakan, istighosah merupakan ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masyarakat dan daerah. Kegiatan tersebut ungkapnya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan spiritual dan moral masyarakat.
16: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Memang kegiatan pada hari yang berbahagia ini, kami sangat cukup rasanya puas, artinya dengan antusias masyarakat kita, baik dari semua lembaga pendidikan pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari pemerintahan sangat mendukung acara pada hari yang berbahagia ini. Karena dalam tujuan kita acara inilah untuk kebaikan kita bersama, kebaikan Bener Meriah secara khusus Aceh dan Indonesia secara umum. Maka istighosah kubro ini sebagai acara yang perdana yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Bener Meriah. Maka dengan harapan kami ke depan terus menerus Nahdlatul Ulama Bener Meriah bisa menjadi khidmah untuk umat, berkhidmat untuk masyarakat, dan berkhidmat untuk umat secara umumnya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kami memaknai Tahun Baru Islam ini adalah memang ketentuan Allah dan Rasulnya sudah mengajak kita berpindah daripada yang tidak baik kepada yang baik. Daripada selama ini mungkin kebanyakan kesalahan dan dosa kita, maka kita berhijrah dari dosa itu pada taubat yang kita lakukan ke depan. Semua kita, semua masyarakat, semua makhluk Allah itu sama. Berhijrahlah kita kepada yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
15: Menurutnya, peringatan 1 Muharram bukan hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga kesempatan untuk melakukan introspeksi diri dan memperkuat kebersamaan umat dalam membangun daerah. Acara ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Tengku Husaini, serta doa bersama yang dipimpin para ulama memohon keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon,
17: melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah mempercepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
18: Bupati Aceh Tengah Helioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua, yang meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
19: Sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mengaprak karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Nah, untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi.
18: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta SKPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
20: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Los Mawe, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sebanyak 54 jemaah haji asal Kota Sabang yang tergabung dalam kelompok terbang 2 Debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman melalui Pelabuhan Balohan, Sabang. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
21: Jemaah haji asal Kota Sabang yang tergabung dalam kloter 2 Debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman pada Rabu kemarin 17 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut keluarga, masyarakat, serta unsur pemerintah Kota Sabang setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sebanyak 54 jemaah haji tiba di Sabang menggunakan kapal cepat dari Banda Aceh pada pagi hari. Setibanya di Pelabuhan Balohan Sabang, rombongan langsung menuju Masjid Agung Babau Salam untuk mengikuti prosesi tepung tawar atau pusiju yang diselenggarakan pemerintah Kota Sabang bersama unsur Forkopimda. Petugas daerah Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Tungku Saiful Bahari, mengatakan jemaah yang tiba merupakan bagian dari 68 jemaah Sabang yang berangkat bersama Kota 2 Aceh. Pada jemaah tersebut, kata dia, dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik, meskipun harus menghadapi cuaca panas selama berada di Arab Saudi. Ia menyebutkan kepulangan jemaah menjadi rasa syukur bagi keluarga dan masyarakat Sabang yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah tersebut. Selain itu, kondisi kesehatan jemaah secara umum juga terpantau sangat baik selama perjalanan pulang menuju Sabang. Dirinya kemudian berharap seluruh jemaah yang telah kembali memperoleh pendidikan haji mabrur dan hajjah mabrurah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang.
22: Kemudian ada 14 orang yang tinggal di Banda Aceh, kemudian 54 orang ini langsung kembali ke Sabang hari ini, kapal jam 8 tadi pagi, melalui kapal cepat. Kemudian setelah ini dari pelabuhan langsung menuju ke Masjid Agung Babau Salam. Di sana ada agenda pusiju oleh pemerintah Kota Sabang, juga Forkopimda, dan ada masyarakat yang ingin menjemput keluarganya. Ini berikutnya di Masjid Agung Babau Salam.
21: Sementara itu, Ketua Kafilah Sabang Mamayani mengatakan pelayanan ibadah haji tahun ini berlangsung lancar. Ia mengaku bersyukur karena seluruh jemaah asal Sabang yang tergabung dalam kota 2 itu dapat mengikuti seluruh tahapan ibadah hingga selesai. Mamayani menilai pelayanan diberikan sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi berjalan dengan baik. Dukungan dari pemerintah daerah, Kementerian Haji dan Umrah serta petugas haji dinilai membantu jemaah menjalankan ibadah dengan baik. Kendati demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan saat pelaksanaan tawaf dan wukuf di Arafah akibat padatnya jutaan jemaah dari berbagai negara yang berkumpul pada waktu yang sama. Namun demikian, seluruh jemaah Sabang mampu melewati situasi tersebut dan tetap menjalankan ibadah sesuai ketentuan.
23: Dan pelaksanaan haji tahun ini insyaAllah berjalan sangat-sangat lancar. Dan mungkin ada beberapa momen-momen yang ketika kita melaksanakan tawaf dan ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah dengan mungkin di sana dengan kondisi yang mungkin berkumpul semua jamaah seluruh dunia yang mungkin ada mungkin ke susahan-kesusahan, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan sangat-sangat baik. Dan terkhusus untuk jamaah Sabang dari kloter 2 yang berangkat 68 orang, alhamdulillah dapat melaksanakan semua ibadah dengan baik dan kembali dengan sehat, lengkap.
21: Kemudian dia berharap pengalaman diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, nilai kesabaran, kedisiplinan, dan kebersamaan yang dipelajari selama berhaji perlu terus diterapkan setelah kembali ke tengah masyarakat. Kepulangan jemaah haji kloter 2 menjadi awal dari proses pemulangan jemaah asal Sabang pada musim haji 2026. Jemaah haji dari kloter lainnya dijadwalkan akan kembali secara bertahap dalam beberapa hari mendatang. Demikian, Dan Melanda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini, wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data terkini dan penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subahan. Dikatakannya, meski angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun untuk daerah kita, yakni daerah Kabupaten Aceh Singkil hingga pada tahun 2025 yang lalu, masih tercatat daerah termiskin di Aceh. Di mana terang Subhan, angka kemiskinan di Aceh Singkil pada tahun 2025 lalu tercatat masih pada posisi 17,7%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2024, di mana angka kemiskinan mencapai yaitu sebesar 19,6%. Itu artinya, tegas Subhan, ada lebih kurang 2% penduduk di Kabupaten Aceh Singkil keluar atau terentaskan dari garis kemiskinan.
2: Memang seperti kata Pak Bupati tadi dalam penyampaiannya, Aceh Singkil di tahun 2025 masih menduduki peringkat termiskin di Aceh dengan angka 17,07%. Tapi itu kita harus melihat juga tren penurunan. Jadi dari tahun 2024 ke 2025 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. 1,99%. Artinya lebih kurang 2% masyarakat Aceh Singkil itu keluar dari garis kemiskinan. Artinya tingkat kesejahteraannya sudah meningkat. Jadi dari 19,06% turun menjadi 17,07%.
1: Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan dikutip dari website Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil, secara umum dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2025, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2021 yang lalu persentase penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 20,36%. Kemudian angka ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 19,6%. Dan pada tahun 2025 yang lalu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 17,7%. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
20: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk warga kota Banda Aceh yang mungkin saat ini sudah memadati Jalan Sultan Iskandar Muda ya. Mungkin ada yang baru pulang kerja, baru pulang dari kampus atau juga sekolah. Oh, sekolah sudah mulai kurang aktif ya, kampus juga. Mungkin baru pulang nongkrong ya kali ya untuk anak-anak muda yang saat ini kami pantau dari kaca studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan juga selamat sore untuk Anda warga kota Banda Aceh yang mungkin saat ini sedang menikmati waktu berolahraga di lapangan Lampadang. Semoga sehat selalu ya, apalagi ini cuaca juga sudah mulai ya mendung-mendung manja, galau-galau hujan ya. Jadi tetap terus jaga kesehatan Anda dengan berolahraga. Kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda semuanya masih di Banda Aceh sore ini.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam.

0: lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
1: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
0: Bagaimana?
1: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
0: Oh, begitu kah?

Iya, pendengar, kisah yang lain dari Anggi Marieto ini sudah menemani kita ya di formasi pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Ini dari kaca studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Ini kami lihat ini cuacanya semakin ya sendu ya. Mungkin kalau sore hari ini gak ada salahnya juga nih, mungkin untuk Anda yang suka dengan teh atau kopi, ini bisa menyeruput kopi panas ataupun juga teh panas ya, sambil menikmati sore yang saat ini syahdu ya. Tentunya cocok ini dingin-dingin, meminum yang juga hangat, bisa menghangatkan tubuh Anda.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, rasa syukur merupakan salah satu sikap positif yang dapat memberikan dampak besar dalam kehidupan seseorang. Orang yang mudah bersyukur cenderung lebih mampu menghargai apa yang dimilikinya, baik dalam kondisi berkecukupan maupun saat menghadapi keterbatasan. Dalam kajian psikologi, kebiasaan bersyukur sering dikaitkan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan kesehatan mental yang lebih baik. Salah satu ciri kepribadian ya bagi orang yang mudah bersyukur adalah memiliki pandangan hidup yang positif. Mereka tidak terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, melainkan lebih menghargai hal-hal baik yang sudah ada di dalam hidupnya. Sikap ini membuat mereka menjadi lebih optimis dalam menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah terjebak dalam perasaan iri terhadap keberhasilan orang lain. Dicuplik melalui laman NU Online, Nabi bersabda di atas mimbar, barang siapa tidak bersyukur atas yang sedikit, ia tidak akan bersyukur atas apa yang banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menegaskan kepada setiap muslim untuk mensyukuri seluruh aspek kecil dalam hidupnya, dan sementara itu sikap syukur yang hanya hadir ketika menerima materi dan bahkan menunggu jumlah tertentu akan sulit tumbuh. Karena itu sangat penting untuk melepaskan pemahaman syukur dari sekedar urusan materi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan lagu Islami pilihan ke ruang dengar Anda dan kita akan sambung dengan pengajian sambil kita menanti kumandang azan untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026 ataupun bertepatan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah yang insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 18.57 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Miftahul Jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردون في لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai setiap kajian kita insyaAllah dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang telah dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang lalu, minggu yang lalu, kita sudah menyelesaikan satu surah di juz 30 dari Al-Quran, yaitu surah An-Naba. Surah An-Naba ini ayatnya terdiri dari 40 ayat. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian tafsir kita di surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at dan ayat-ayatnya diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah atau belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kita membaca surah ini, di bawahnya tertulis Makkiyah atau surat Makkiyah, dan ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Allah turunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Min maqasidis surah, di antara maksud Allah menurunkan surah An-Nazi'at ini, yaitu At-tazkiru billahi wal yaumil akhir. Artinya, kita selalu mengingat Allah dan mengingat tentang hari akhir, hari kiamat, hari di alam mahsyar, hari setelah manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburan dan dipanggil nanti dengan panggilan Allah, dan semua keluar menuju panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita baca di surah An-Naba ayat 38. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika Allah memerintahkan seluruh roh-roh yang dulu kita semua sudah meninggal dunia, kemudian setelah dibangkitkan oleh Allah, semua dipanggil untuk berkumpul bersama dengan para malaikat. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Ini ada yang menafsirkan ruh di sini adalah ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Tapi Ibnu Abbas, ahli tafsir, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ini setuju dengan penafsiran mufassir-mufassir lainnya bahwa ar-ruh di sini adalah roh dan jasad-jasad orang yang telah meninggal dunia sejak masa Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya seperti kita sekarang ini, nanti dipanggil oleh Allah berdiri bersaf-saf, berbaris-baris. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari berdirinya semua ruh, wal malaikatu saffa, dan para malaikat juga berdiri berbaris-baris bersaf-saf.

Mbak, tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali hamba atau orang yang diizinkan oleh Allah yang Rahman, dan semua pembicaraan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. La yasma'una fiha lawan wala kizaba. Tidak terdengar di dalam surga ada ucapan-ucapan yang lara, yang sia-sia. Wala kizaba. Dan tidak terdengar suara-suara dusta, suara-suara bohong. Jadi semua penghuni surga itu bicaranya jujur, santun, dan penuh dengan ucapan-ucapan selamat. Salaman salama. Salam sejahtera kepada kalian semua. Salam sejahtera kepada kalian semua. Itulah bahasa-bahasa yang sangat indah yang keluar dari para penghuni surga. Jadi malam ini kita coba untuk melihat bagaimana proses kematian umat manusia. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, dan ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lemah lembut. Wan naziati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras dan kasar. Jadi untuk kita ketahui bahwa malaikat Israel namanya satu, malaikatnya banyak. Jadi jangan diduga nanti malaikat Israel hanya satu. Dan mereka dibagi dua kelompok juga. Malaikat Israel yang mencabut nyawa ini, ada yang mencabut nyawa manusia dengan sangat keras dan kasar. Nah, ini biasanya orang-orang kafir, orang-orang Islam yang tidak sholat, dan orang-orang Islam yang fasik. Nah, dia akan bertemu dengan malaikat yang sangat kejam, yang sangat keras, yang tidak ada kelembutan di dalamnya. Wan-naziati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Apa makna sangat keras? Tidak ada kelembutan padanya. Tidak ada hal yang mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan ketakutan dan ngeri. Itu makna wan-naziati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, dengan sangat menakutkan. Maka kita melihat orang-orang yang beriman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah meninggal. Ya kan? Hanya sedikit saja bunyi krek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sebelumnya juga diucapkan kalimat ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
dan meninggal dunia. Meskipun Rasulullah memberitahu bahwa sakit yang paling sakit itu adalah sakaratul maut. Apa makna sakaratul maut? Mabuknya menjelang mati. Maka kita sebagai orang yang beriman, persiapkan diri untuk beriman pada Allah dan beramal soleh. Kalau saya hampir tiap minggu membaca ayat innallazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, apa yang maksud dengan istiqamah? Ya, terjemahannya selalu mau beribadah pada Allah, selalu konsisten. Nah, kita tidak menerjemahkan dengan bahasa-bahasa yang payah. Istiqamah itu misalnya hari ini dia sholat, hari ini sudah lengkap kecuali tinggal nunggu isya, sudah subuh, sudah sholat zuhur, sudah sholat asar, sudah sholat maghrib, tinggal satu waktu lagi yaitu sholat isya. Apabila seseorang tiap hari dia mengerjakan sholat, itu disebut dengan istiqamah atau konsisten. Dia sanggup menjaga waktu-waktu sholat. Kemudian pertama dia berkata, oh Tuhan, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah, konsisten menjalankan ibadah kepada Allah, maka menjelang meninggalnya, nah ini kita lihat, berarti siapa yang datang? Wannasyiyatati nashta. Malaikat yang datang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Karena yang mau meninggal ini adalah orang baik yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah perintahkan malaikat untuk turun menjumpai calon jenazah ini untuk membisiki, menampakkan sebuah tulisan, Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu gundah, wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Maka berbahagia dia, berbahagia karena belum meninggal dia sudah melihat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibentangkan oleh Allah. Inilah contoh syurga. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau gundah, janganlah engkau takut. Maknanya kamu jangan merasa diri takut, jangan gundah. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gundah. Wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada

Oleh karena itu upayakan kita harus taat pada Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Kita harus beramal soleh dalam hidup dan kehidupan di alam ini, agar kita semua dapat melihat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan waktu kita hidup di alam ini. Dunia ini adalah tempat untuk beribadah pada Allah. Di alam kubur tidak ada ibadah lagi. Di alam mahsyar tidak ada ibadah lagi, tinggal menikmati hasil karya, hasil ibadah, hasil amal soleh dari yang kita lakukan di alam ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berkeinginan, kalau dalam bahasa Arab, harisan lil ibadah, ambisi selalu untuk beribadah, enggak cukup-cukup. Padahal dia hari ini sudah sholat wajib, sudah sholat sunat, nanti malam dia bangun lagi untuk mencari keridhaan Allah dalam sholat tahajud. Itu bagi yang mampu, silahkan. Bagi yang kondisinya sehat, falyatafaddal, demi untuk mengumpulkan pahala-pahala dan tercatat sebagai hamba Allah yang diposisikan Allah dalam maqam mahmuda, dalam posisi terpuji. Wassabihati sabha fassabiqati sabqa. Ini aqsamullahu bil malaikati allati, ada yang sangat menakutkan. Ini contoh tadi, malaikat yang mencabut nyawa, rupanya yang kasar itu didatangi oleh malaikat yang kejam dan keras untuk orang kafir. Nah, di sini arwahul kuffar, ya kan, bisyiddatin wa'iqabin. Jadi roh-roh orang kafir itu menjelang meninggal didatangi oleh malaikat-malaikat yang keras, yang ngeri dan menakutkan, serta mencabut nyawa orang kafir itu dengan sangat keras. Berikutnya, wa aqsamu bil malaikati allati tus'alu arwahul mu'minin. Nah, ini makna wan nasyitati nashta. Kalau orang beriman itu didatangi oleh malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. Wa aqsamu bil malaikati allati tusabbihu minas sama'i ilal ardi bi amrillah. Aini wassabihati sabha. Rupanya perjalanan malaikat ini cepat sekali. Turun naik dari langit itu secepat atau sekencang tak ada bandingannya. Itulah makna wassabihati sabha fassabiqati sabqa, yang juga bisa lomba. Angin yang paling kencang larinya itu bisa kalah dengan larinya para malaikat. Demikianlah Allah memberikan kemampuan kepada para malaikat yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lainnya. Dan kita harus beriman kepada para malaikat, karena beriman kepada para malaikat bahagian dari rukun iman yang keenam.

salah satunya beriman kepada para malaikat. Apa tugas malaikat? Di antara lain, fal mudabbirati amra. Malaikat ini mengurus urusan bumi dan juga urusan langit. Maka jangan ditanya bagaimana cara turun naiknya para malaikat. Di sini disebut Allah beri kemampuan kepada mereka lebih cepat daripada angin yang berjalan, meskipun angin itu sangat kencang. Yauma tarjufur rajifa. Pada hari itu manusia itu akan melihat tiupan sangkakala yang pertama, dan waktu itu manusia menjadi sangat takut. Tatba'uha radifah, diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Maka tak ada lagi manusia di alam kubur, semuanya sudah keluar. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sudah kita bacakan di surah An-Naba ayat 38 itu adalah perintah Allah kepada seluruh hamba-hamba yang kini menjadi jenazah-jenazah, roh sudah terpisah dengan badan, kemudian dipanggil menghadap ilahi Rabbi untuk berdiri bersama dengan para malaikat yang mulia. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dan patuh, tak ada yang melawan. Semua yang dipanggil menghadap ilahi Rabbi untuk berdiri menghadap Allah di alam mahsyar bersama dengan para malaikat, ruh-ruh sejak masa Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul menghadap Allah azza wa jalla. Tentunya yang beriman dia akan bahagia menghadap Allah. Yang tidak beriman, qulubun yawma izin wajifa. Hati orang-orang kafir pada waktu itu sangat takut. Artinya dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Absaruha khashi'ah, pandangan mereka itu tertunduk, tidak berani lihat. Mungkin kita pernah melihat perampok yang ditangkap atau maling dan pencuri ditangkap di sebuah kampung, dibawa ke kantor desa atau ke menasah. Ada enggak pencuri yang sangat berani melihat? Orang-orang kampung semuanya tunduk. Absaruha khashi'ah, pandangannya itu tertunduk, malu. Kalau ini bukan malu, takut. Jadi jawabannya adalah beriman kita kepada Allah. Itu solusi dan satu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir bertanya, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami ini akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Aiza kunna 'idhaman nakhira. Padahal kami telah menjadi tulang belulang. Dia kan tahu orang yang belum meninggal seperti sekarang ini, dia tahu bahwa ahli kubur itu sudah menjadi tulang belulang. Mereka mengira Allah tidak sanggup untuk mengumpulkannya.
a'iza kunna izaman nakhira ayahsabul insanu allan najma' idama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jangan kamu mengira bahwa kami tidak sanggup mengumpulkan kembali tulang-tulang yang telah berserakan itu. Tapi Allah Maha Mampu, Maha Kuasa untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Lalu mereka berkata, kalau kita ini dibangkitkan kembali, kemudian fisik kita dikumpulkan dengan roh kita yang sudah mati, kemudian kita dihidupkan kembali, berarti ini kehidupan yang merugi. Mengapa dia tahu merugi? Karena dia akan mendapat azab Allah. Jadi orang-orang yang beriman tidak pernah protes terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu tilka izan karratun khasirah. Kalau begitu, kita yang sudah mati dikumpulkan kembali tulang belulang yang sudah hancur, kemudian dihidupkan kembali, itu adalah sebuah kesalahan. Dia menganggap Allah itu salah. Padahal yang salah itu adalah mereka sendiri. Fa innama hiya zajratu wahida fa iza hum bisahirah. Mereka lah sebenarnya yang mencari-cari sebab bahwa mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak bisa membebaskan diri kecuali berharap kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak bisa terjadi lagi. Banyak ayat Al-Quran di surah Al-An'am mulai ayat 26 dan 27 sampai seterusnya, Allah sebutkan gak bisa kamu kembali ke dunia untuk beribadah karena kamu adalah pembohong-pembohong yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Kamu hanya ingin untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kamu tidak bisa bebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di surat Ibrahim, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab ya Rasulullah wa ya Nabi Allah. Engkau berikan peringatan itu kepada seluruh umat manusia tentang azab Allah. Fayaqulul ladzina zalamu, maka orang-orang zalim itu minta kepada Allah, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Oh Tuhan, Engkau tunda ya Allah kematian kami. Akhirna ila ajalin qarib, dan Engkau beri waktu sedikit saja. Kami ingin berbuat, kami ingin untuk melaksanakan apa saja yang Engkau perintahkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ternyata Allah menjawab, kamu itu bohong, kamu itu dusta, dan pernyataanmu itu tidak benar. Berarti kita tidak bisa berbohong atau mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali kita menantang Allah, menantang Rasul
dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini. Innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mulia di dunia sampai di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk selalu mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di malam hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2026. Saya Rifki Badral, temani aktivitas Anda hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali suara kita pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Kita Gak Sendirian, produksi RRI Samarinda. Dari studio saya ucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara,

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa, padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Zara, kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar Bidang Tata Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Farhan mendorong penguatan penggunaan bahasa Aceh di lingkungan pendidikan sebagai upaya menjaga identitas lokal yang kian tergerus. Hal tersebut disampaikan Farhan mewakili Bupati Aceh Besar saat membuka Al-Farabi Inspiration Day 2026 di Aula Landmark BSI Aceh Banda Aceh pada Kamis kemarin. Pendengar, adapun dalam kesempatan itu Farhan mengapresiasi SMP IT Al-Farabi Bilingual School yang memilih Aceh Besar sebagai lokasi pengembangan pendidikan. Ia menilai meningkatnya jumlah sekolah unggulan baik boarding maupun non-boarding menjadi pemicu persaingan positif dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mengeluarkan surat edaran sejak 2021 yang mewajibkan penggunaan bahasa Aceh setiap hari Kamis, yang kemudian diperkuat oleh kebijakan serupa dari pemerintah Aceh pada tahun 2025. Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan sekedar formalitas, melainkan langkah konkret menyelamatkan bahasa Aceh yang kini berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Berdasarkan riset UNESCO, pendengar, bahasa Aceh termasuk bahasa yang terancam punah dan diperkirakan hanya bertahan 20 hingga 25 tahun ke depan jika tidak dilestarikan. Farhan juga menyoroti fenomena berkurangnya penggunaan bahasa Aceh di lingkungan keluarga. Untuk itu diharapkan SMP IT Al-Farabi dapat menjadi contoh dalam mengimplementasikan kewajiban penggunaan bahasa Aceh, khususnya setiap hari Kamis, meski tetap mengedepankan

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Terdengar, Anda masih bersama kami di Pusat Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, untuk suasana kota Banda Aceh saat ini diguyur hujan lebat ya pendengar ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, tidak salahnya nih untuk berhenti sejenak ya. Tidak perlu memaksakan kondisi karena memang hujannya cukup lebat ya. Dan juga utamakan keselamatan pastinya ya. Untuk yang naik kendaraan roda 2 khususnya ya, sebisa mungkin jas mantel untuk yang belum berangkat Anda sediakan ya dari rumah. Yang di dalam perjalanan pastikan juga untuk istirahat atau rehat sejenak ya hingga hujan reda. Untuk keselamatan tentunya ini sangat penting, terlebih di kondisi malam hari. Dan juga berhati-hati dalam perjalanan karena ruas jalan cukup licin ya di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Ratusan personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Aceh melaksanakan kegiatan ASRI Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Indah di kawasan pesisir pantai Syah Kuala, Kampung Daerah Raya, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh kemarin. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 8 pagi itu pendengar merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 serta wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan khususnya di wilayah pesisir pantai. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto SIK mengatakan bahwa kegiatan ASRI dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih dan juga indah. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kasubdit Gakum, Kasubdit Patroli para Perwira Menengah, Perwira Pertama, personel Ditpol Airut Polda Aceh, serta masyarakat setempat yang turut berpartisipasi dalam aksi bersih-bersih pantai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Baik, selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang mungkin juga pengguna gadget ya, Anda mesti waspada ya jika ada data-data pribadi yang mungkin Anda posting ya, itu juga harus menjadi perhatian ya. Karena pendengar, memang perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang harus dipahami masyarakat di era digital saat ini ya. Edukasi mengenai privasi dinilai perlu diberikan sejak dini, terutama anak-anak ya, agar mampu mengenali informasi apa saja yang tidak boleh dibagikan kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ya, Kepala Bidang E-Government Diskominfotik Kota Banda Aceh, Asna Mardiah SSTP, menegaskan bahwa privasi merupakan hal penting dan mendasar yang harus dipahami anak-anak saat menggunakan teknologi. Nah, ia mengatakan di media sosial, anak-anak juga harus diajarkan tentang privasi ya, terkait dengan alamat rumah, nomor induk kependudukan, umur, tanggal ulang tahun, itu merupakan privasi. Dan ia sampaikan jangan coba-coba untuk dibagikan ya. Nah, menurutnya langkah pertama dalam menjaga data pribadi adalah mengamankan perangkat digital yang digunakan sehari-hari. Ia menyarankan setiap perangkat dilengkapi kata sandi untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, orang tua tetap perlu memiliki akses sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Asna juga menjelaskan kebocoran data pribadi dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari pencurian data, penipuan, hingga praktik grooming yang menyasar anak-anak dan remaja. Nah, ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam membagikan aktivitas di media sosial ya, termasuk ketika sedang bepergian atau berlibur. Menurutnya, publikasi informasi secara berlebihan dapat membuka peluang terjadinya tindak kejahatan. Karena itu, menjaga privasi dan keamanan data pribadi harus menjadi kebiasaan bersama demi menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi seluruh pengguna, khususnya anak-anak. Ya, baik pendengar, itu dia satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Sesaat lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadir untuk Anda di Zona Ruang Rindu dengan deretan Oldies Indonesia. Tetaplah bersama kami.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, oldies Indonesia.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Terima kasih pendengar Anda di zona ruang rindu untuk kesempatan malam hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2026 ya. Rangkaian lagu-lagu oldies Indonesia hadir menemani suasana malam Anda ya. Yang ingin bergabung bisa langsung di line telepon 0651 44336, maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445 ya. Kita coba sapa yang pertama berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Rizky.
1: Baik, dengan Fitri apa kabar?
2: Agak kurang sehat dikit Bang Rizky
1: ya. Oke, moga lekas membaik segera ya.
2: Iya, lagi pilek sama demam nih
1: Bang
2: Rizky.
1: Oh ya, oke, baik. Emang cuaca juga saat ini juga diguyur hujan ya, di sana gimana?
2: Ya, hujan kita di petir, agak petir-petir gitu
1: iya.
2: Kan.
1: Oke.
2: Apalagi kan masih ada permainan, masih Piala Dunia ya, Bang Rizky ya.
1: Iya,
2: orang tadi Mbak Fitri keluar, banyak kali warung kopi, orang cuma situ duduk, bol, kayak gitu.
1: Iya, ya. Oke, masih ya. Oke, moga aman-aman jaya ya, walaupun hujan ya, begini ya.
2: Bang Rizky, pegang siapa malam ini?
1: Oh, saya nggak tahu malam ini siapa yang bertanding ya. Gak lihat jadwal soalnya ya, kita gak pantau ya.
2: Barcelona atau apa,
1: gak
2: tahu ya.
1: Oh, bukan Barcelona ya. Malam ini gak ada ya, besok lagi ya kalau gak salah ya.
2: Oh enggak, malam besok ya, malam
1: iya,
2: ini gak ada.
1: Malam ini sepertinya tidak ada ya. Besok baru ada. Oke, baik Fitri, kita siapkan lagu apa ini Fitri?
2: Apa nih, Indo? Apa?
1: Indo Lawas. Mm-mm.
2: Indo Lawas ya?
1: Iya.
2: Agak lama-lama dikit gitu ya.
1: Betul, iya.
2: Poppy Mercury aja lah.
1: Poppy Mercury, oke. Okay. Boleh mau judul yang
2: Selain surat undangan apa aja?
1: Gimana?
2: Selain surat undangan apa
1: aja? Oh, selain surat undangan. Ada Hati Siapa Tak Luka, Mama Aku Ingin Pulang.
2: Okay. Itu, yang kedua.
1: Yang mana, Hati Siapa Tak Luka?
2: Iya.
1: Oke, okay, boleh. Siap, salamnya ke siapa aja?
2: Salam pertama Bapak, saya terus Pak Nyamong Deki. Hujan cuma
1: situ
2: Bang.
1: Oh lebat. Lebat banget ya, ada petir iya, juga iya.
2: Ini dari kita finish.
1: Oke, moga deh ya.
2: Terus buat semuanya, satu kena Aceh, buat Kak Enak Gelap Baru, buat Dul, semoga saya selalu, Bang Deddy sama Kak Lia, Kak Jun Maria, saya selalu, Kak Viola, saya selalu ya Kak, di Makassar, Kak Viola di Makassar, semoga selalu saya kalah. Dapat jamu terus Pak Idrus di Pekanbaru dan buat semuanya ya, lagi okay. Dengan buat pemaman, saya selalu dapat jamu ya, Mbak Rizky ya.
1: Baik.
2: Yuk, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Fitri di Darussalam ya. Kalau di wilayah kota ya mungkin di seputaran Bulan Padang hingga ke Punggung sana ya. Mungkin hampir merata juga ya di wilayah Anda juga ya. Cukup merata ini, hujannya lebat ya untuk malam hari ini, disertai kilat dan petir juga ya. Maka dari itu untuk hati-hati ya, bagi yang ingin berkendara juga mungkin ponselnya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu nih sampai ke lokasinya tiba ya. Ataupun kalau nggak dinonaktifkan, paket datanya atau ya paket internetnya mungkin bisa di off-kan terlebih dahulu ya, untuk jaga-jaga biar lebih aman saat berkendara ya. Oke, okay, baik, untuk Anda juga yang ingin bergabung masih kita buka ya di telepon 0651 44336 ya, maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Lagu Indonesia Lawas kita hadirkan malam ini menemani ruang rindu Anda.

0: Baik, di belakang Fitri ada Mas Roy ini via WhatsApp, kita coba bacakan juga ya. Assalamualaikum Rifki, waalaikumsalam. Ini Mas Roy di Aceh Pahlawan nih. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Dan juga pengen request lagi lagu ya, lagu dari Kos Plus, Andaikan Kau Datang Kembali. Oke, baik, kita siapkan ya. Selamanya untuk Rifki Khaira, Kak Yana, Cuputro, Nabila, Viola di Makassar, Ayu di Maluku, dan semua-semua aja. Semoga teman-teman semua sehat di sana. Oke, spesial untuk Khaira aja, dengan ucapan selamat istirahat aja. Oke, baik, terima kasih untuknya Mas Roy di kesempatan malam ini. Kita langsung hadirkan lagu yang sudah dipesan ya, dari Fitri tadi. Oke, sebelum kita putar lagu ya, kita terima dulu ya. Ada yang masuk. Oke. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana?
1: Dari Viola di Makassar.
0: Oke, baik, bersambut gayung ya. Apa kabar Viola?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik, Abang. Abang sendiri gimana?
0: Iya, baik. Alhamdulillah di sini juga aman ya. Di sana gimana cuacanya?
1: Panas. Makassar mah beberapa hari panas.
0: Panas ya, berkebalikan di sini ya. Di sini kita hujan lebat ini malam ini.
1: Oh iya. Aduh, enak dong di sini. Waktu 3 hari yang lalu ya.
0: Iya, memang sempat hujan. Oke, berarti memang kondisi lagi begini ya. Hujan panas ya. Moga dalam kondisi sehat selalu Viola di sana ya.
1: Oke.
0: Baik, kita kasih lagu apa Viola untuk malam ini?
1: Apa, tahun berapa, Bang?
0: Ini lagu Indonesia lawas.
1: Lawas.
0: Ya, Indonesia era 80-an 90-an gitu.
1: Oke. Negeri di Awan deh lagunya Katon Bagaskara.
0: Boleh. Kita siapkan salamnya ke siapa aja Viola?
1: Sehanya tadi saya dengar Bang Roy ya, Bang Roy. Iya. Terima kasih sapaannya selalu benar. Bang Rijal, Adik Fitri ya?
0: Iya, betul.
1: Fitri, pokoknya buat semuanya deh, tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Salam kenal semuanya.
0: Iya.
1: Buat, maaf dengan...
0: Ya, dia dengar Rifki ini, Viola.
1: Bang Rifki?
0: Iya, lama tak berzua jadi... Baik, alhamdulillah sehat.
1: Sangat enggak masuk ya.
0: Iya, udah padat mungkin kegiatan ya di sana ya.
1: Jadi okay. Jarang pernah sih beberapa kali masuk lagi.
0: Oke deh, baik.
1: Oke, Bang Rifki, selamat aktivitas ya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan ya. Kali pertama bersama Poppy Mercury ya. Requestnya Fitri tadi, Hati Siapa Tak Luka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, masih di zona ruang rindu pendengar untuk malam ini dengan deretan Oldies Indonesia. Kita sapa kembali yang masuk berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang
0: Rizal, gimana kabar? Siap. Alhamdulillah baik, sehat. Di sana gimana Bang Rizal, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik juga nih Bang Rizal, walaupun sedikit ya cuaca mendung gitu ya
0: di mendung ya.
1: Kesempatan malam hari ini mungkin ya.
0: Oke, berarti kebalikan ya. Di sini hujan lebat sangat ini.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, ya mudah-mudahan hujan yang bawa berkah gitu.
0: Amin, insyaallah. Ya semoga pastinya ya. Di sana juga moga aman-aman jaya ya Bang Rizal ya.
1: Oke.
0: Siap. Kita kasih lagu apa nih Bung Rizal malam ini?
1: Kalau dari lagu Ella gitu.
0: Ella.
1: Penyanyinya Ella.
0: Nya Ella.
1: Iya.
0: Ella ya, dari penyanyi Ella ya.
1: Yang judulnya tuh Berlayar Tak Bertepian.
0: Berlayar Tak Bertepian. Oke, kita siapkan.
1: Ada enggak lagunya tuh, Bang?
0: Ada, udah kita siapkan ini.
1: Oke, terima kasih Bang Rizky sebelumnya ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, salamnya untuk Bang Rizky, selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu dan
0: amin.
1: Segala hal gitu ya.
0: Ya.
1: Oke, terus juga salam untuk Nyakak Sawa di Darussalam, juga keluarga. Selamat beristirahat juga ya. Untuk Nyakak Sawa. Terus untuk Nyakak Cut Maria juga, mudah-mudahan sehat selalu Kak Cut. Untuknya tadi ada Viola ya, mudah-mudahan Viola juga sehat selalu ya.
0: Ya.
1: Ada Pak Ronggolawe juga yang udah lama nggak gabung juga di ruang rindu ya, mudah-mudahan bisa bergabung di malam.
0: Oke, amin.
1: Untuknya juga Babe Patimura ya, sekali juga pernah masuk dia, mudah-mudahan beliau sehat selalu juga ya.
0: Amin.
1: Untuknya Kak Eli juga, untuk semua yang lagi dengerin Pro satu malam ini, mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
0: Oke, okay, ya. Amin.
1: Ya, makasih Bang Rizky.
0: Siap, sama-sama Bu Rizal.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Bung Rizal di Semulu ya. Kondisi di sana mendung ya. Kalau di Banda Aceh masih hujan lebat. Biasa kalau hujan lebat gini ya mie instan ya. Jadi target ya. Oke, baik, di belakangnya Bung Rizal. Kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Eli nih di Pegar Air.
0: Siap, bersambut gayung ya Kak Eli. Apa kabar Kak?
2: Kabar baik.
0: Ada turun ya, hujan di sana Kak?
2: Apa Rizky ini?
0: Ini dengan Rifki nih Kak.
2: Rifki ya?
0: Iya, di sana gimana? Hujan lebat Kak?
2: Oh, luar biasa nih.
0: Sama ya?
2: Iya.
0: Oke deh, moga aman jaya ya.
2: Semoga okay. Memang kita yang kita inginkan
0: berkah, ya?
2: Hujan dalam okay,
0: betul,
2: panas
0: betul.
2: Sanita kan?
0: Ya, moga berkah tentunya ya.
2: Amin.
0: Siap,
2: amin.
0: Kita kasih lagu apa Kak Eli malam ini?
2: Lagu dari Katun Bagaskara ya.
0: Katun Bagaskara udah kita putar tadi.
2: Udah dia, tadi ya.
0: Requestnya.
2: Kok enggak ini dari
0: Viola.
2: Lola Drakel aja ya.
0: Dari siapa?
2: Lola Drakel.
0: Lola Drakel.
2: Kapan kau kembali?
0: Oke deh, boleh. Nanti kita siapkan ya.
2: Iya.
0: Salamnya ke siapa aja?
2: Salam yang pertama untuk Ijal tadi yang udah masuk. Mas Roy di Pak Mas Roy di mana ya? Enggak tahu. Dia juga di Brenun. Dedi juga, Fitri Darussalam, Salwa, untuk De Isan juga, Wadul di Kampung Keramat, Pak Idrus juga, Kak Zubaidah yang ada di Sabang, semoga sehat walafiat, Rian juga, Beni di Lampineng ya, semoga sehat semua-semuanya, untuk Rizky selamat bertugas sampai selesai, semoga sehat juga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Rizki ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eli di Pagar Air ya. Oke, di belakang Kak Eli kita sapa via WhatsApp lagi nih ya. Adanya Bang Dedi di Langsani. Lama tak bersua nih Bang Dedi. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Bang Dedi pengen request lagu dari Hari Parintang, judulnya Untuk Yang Jauh di Sana. Oke, nanti kita carikan ya. Spesial lagunya nih untuk seseorang aja di Kampung Lada di Brenun ya. Oke, Salam-salamnya ada untuk Bunda Mus Lailati di Merdu, Nadia Fitri di Darussalam, dan semua-semua aja. Oke, baik, terima kasih untuknya Bang Dedi di kesempatan malam hari ini. Kita langsung hadirkan satu lagu demi lagu yang sudah dipesan ya, kali pertama bersama Ella Berlayar, satu judulnya Tak Bertepian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Baik, sudah pendengar, Anda masih bersama kami di Zona Ruang Rindu, masih ditemani dengan suasana hujan deras ya di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga tentunya menjadi hujan yang berkah ya, kita doakan bersama, karena memang juga beberapa hari belakangan kondisi Banda Aceh cukup panas dan terik ya. Oke, baik, kita coba bacakan satu WhatsApp di sesi akhir Ruang Rindu untuk malam ini ya. Ada Wakdol ini, apa kabar Wakdol, lama tak bersua ya. Moga saya selalu ya Wakdol ya. Ini Wakdol pengen request lagu Dewa 19 ini katanya. Oke, nanti kita carikan ya. Judulnya Sayap-sayap Patah. Oke. Salam-salamnya buat Pak Rifki, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Juga kebagian salamnya untuk Pak Lik Ronggolawi, Rizaldi Semelu, Bang Andesmon, Bang Dedi di Batam, Bang Aldi Kembang Tanjung ya. Kebagian untuknya Bang Mirza di Bernun, Panglima Sulung, Bang Ferry Mame, Bang Haris Matai, Kanda Syuhada, Babi Patimura, Cut Abang Hitam. Juga kesampaian untuk Marwel, Bang Zulkarnain, Bung R di Sabang, Pak Idrus di Pekanbada, Kak Eli, dan buat warga Kampung Keramat Banda Aceh ya. Dan juga buat teman-teman Wakdol yang kenal dengan Wakdol dimanapun berada, khususnya yang lagi dengerin RRI Pro 1 Banda Aceh di malam hari ini di Zona Ruang Rindu dari A sampai Z ya. Salamnya, salam sehat dan salam kompak selalu dari Wakdol di Banda Aceh. Oke, baik. Terima kasih untuknya Wakdol juga yang sudah bergabung dan berpartisipasi di malam hari ini ya. Kita langsung hadirkan requestnya lagu Wakdol bersama Dewa 19.

Ya, sahabat pendengar, bersama Paramita Rusadi mengantarkan kebersamaan kita di penghujung zona ruang rindu untuk malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi ya. Dan selepas ini pendengar, pada pukul 23 sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda deretan lagu-lagu pilihan di Banda Aceh malam ini. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kecil-kecilan aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih?
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Ya, selamat datang satu lagu bersama Geisha mengantarkan jumpa kita di penghujung Banda Aceh malam ini. Dan sebelum kita akhiri jumpa kita pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quran Al-Karim ke ruang dengar Anda.

어어어.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Rifki Badral, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI di mana saja Anda berada, mari sama-sama kita ikuti halaqah subuh bersama Ustaz Haji Umar Rafsanjani LCMA. Kepada Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillah minha arba'atu hurum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua pesta yang sedang berlangsung ataupun yang sedang berada di tengah-tengah kita. Yang pertama, pesta Piala Dunia, dan yang kedua, pesta Muharram ataupun Tahun Baru Islam. Dan kita sebagai orang mukmin yang punya identitas, yang punya status sebagai muslim, itu harus mengambil posisi yang sebenar-benarnya, posisi yang betul, supaya tidak terkeluar daripada akidah, daripada pemahaman yang sudah lama kita amalkan ataupun sudah lama kita yakini. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beruntunglah bagi siapapun, si putih, tuha muda, so menteng getanyo, yang Islam, yang selalu berada dalam garis Islam, yang selalu berada dalam bimbingan Islam, yang selalu berada dalam syariah Islam, walaupun di sana ada perkara-perkara yang kita tekuni dan itu bukan termasuk daripada Islam, bukan termasuk daripada keyakinan, bukan termasuk daripada amal. Seperti jino, nah mungkin di antara getanyo yang mengikuti pesta Piala Dunia, mana masalah? Selama itu tidak kita anggap sebagai ibadah, sebagai rutinitas, dan tidak menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Nyan posisi tanya apa? Harus tak kalon buto-buto. Nah, be sampai gara-gara nyan kita menghilangkan diri kita sebagai muslim. Be sampai gara-gara itu membuat kita lalai, lupa kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi bergadang malam sampai jam berapa? Sampai bapak dum, lu hanam dupu kena lu dengun. Silakan. Selama tidak menentang dengan syariah. Tetapi ketika sampai waktu subuh, ketika sampai time salat, maka kita sebagai muslim punya posisi. Ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyan tanyoho wadanya, yang benar tak menjaga mulai leh insya, leh mugrib, sampai poh dua, sampai poh leh, ketika jam 5 pagi muazin mengatakan, melantunkan, as-salatu khairum minan naum. Nyantanya ho. Ho danyo. Berdengar? Karena lelah tadi, bergadang tadi, karena mau melihat idola kita, sehingga lupa kepada syariat, lupa kepada Allah. Nyo yang rugo, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagar hantap preh zatu. Laksanakan salat 2 rakaat walaupun mungkin sunat hamdame. Tapi yang fardu harus apa? Diusahakan. Menyebahasa gatha walaupun mati. Walaupun kadang-kadang bisa membahayakan diri kita, tapi han bahaya. Apalagi kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan begitu kan? Karena Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan pergerakan kita, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesenangan, Allah yang memberikan kita nikmat. Kemudian kita serahkan diri kepada Allah. Apakah kita takut? Di situ letak kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam suasana Muharram kita di Aceh dan umumnya di negara-negara Islam itu pasti ada momen khusus. Pastinya boleh kita katakan sebagai pemantik untuk semangat. Tapegat pawai itu kan kita buat kegiatan-kegiatan rutinitas. Muharram menyambut tahun baru Islam. Kita melakukan adat istiadat yang sudah turun temurun daripada indatu danyo, dan adat istiadat itu tidak menentang dengan syariat dan itu dibolehkan. Apalagi hanya sekedar kita buat pawai tapuduhna, kita nampakkan kepada non muslim bahwa kami Islam masih ada. Itu, dan itu tidak terpengaruh dengan akidah, apalagi ada yang mengatakan sampai kepada tahap syirik. Bupane syirik ile pawai. Pawai Muharram, pawai tahun baru, di mana syiriknya? Oh, dikatakan sama seperti golongan-golongan sesat. Seperti orang Syiah. Enggak ada hubungan kita dengan Syiah. Nyo kamu orang Aceh ahlus sunnah wal jamaah. Syiah jian. Itu dah golongan Syiah ji. Apa ciri-ciri yang pertama? Lu pakai baju hitam. Karena wa Syiah pakai baju hitam. Perusahaan hitam dengan Syiah. Yang kedua, nan lu Rafsanjani. Jelas. Karena wate di sus ba Google Rafsanjani nama tokoh Syiah, kai pegah lu Syiah. Apakah hanya sekedar nama Anda dengan mudah-mudah menuduh orang, menyesatkan orang, memvonis orang? Pungom yang pasarnya ona. Olian lon tinggal di kecamatan Syiah Kuala Kapahju. Tinggal di kecamatan Umnan Rafsanjani ben anti Wahabi, tinggal di kecamatan Syiah Kuala, otomatis Syiah. Allahu Akbar. Begitu minimnya, begitu kecilnya literasi Anda sebagai muslim, saya katakan. Lon bae status penakan selamat. Selamat kepada Prof Mirza. Selaku rektor Universitas Syiah Kuala. Allah, dibuli lon dengan statusnya. Hanya gara-gara itu. Nama saya Rafsanjani, nama Prof. Mirza juga nan Syiah.
1: Olehnya Universitas Syiah Kuala, ibaca iwanyan Syiah Kuala.
0: Masya Allah. Begitu rendahnya pengetahuan kalian tentang agama. Itu kita katakan. Maka kita di Aceh, memeriahkan Muharram, menyambut Muharram. Apalagi nanti ada istilah bubur Asyura, mana hubungannya dengan akidah, dengan tauhid, dengan pemahaman? Enggak ada. Itu hanya sekedar Bukan apresiasi, bukan. Hanya sekedar menampakkan kegembiraan, kesenangan kita dengan Muharram. Dan itu ada landasannya. Apa landasannya? Ayat Allah. Allah yang memuliakan bulan haram. Allah yang memuliakan tahun baru Islam. Kan begitu. Dalam ayat surat Padum, surat At-Taubah ayat 6 yang tadi saya baca itu. Inna 'iddatasyuhur 'indallah 12 syahra. Bilangan bulan dalam kehidupan kita itu ada 12. Nah, 12 bilangan bulan dalam kalender Islam. Adapun kalender Masehi 12 jid. Dan ada 4 bulan yang dikatakan dengan bulan haram, dan itu bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar kita menyambut tahun baru Islam, dasar kita menyambut Muharram, itu yang pertama itu. Memuliakan karena Allah memuliakannya. Bukan karena ada ketakutan gaib, nyaw yang bahaya mungkin. Ini yang bahaya. Seandainya orang memahami, seandainya kalau saya tidak merayakan Muharram, kalau saya tidak memeriahkan tahun baru Islam, itu akan membuat saya sial, itu akan membuat saya celaka. Nyaw yang perlu kita bersihkan daripada pemahaman kita orang awam. Tetapi selama kita meletakkan Allah di atas segala-galanya, tawakal kepada Allah, artinya kita masih sadar, saya hamba Allah, amantu billah. Maka ketika itu kita tidak dikatakan sebagai musyrik, tidak dikatakan sebagai orang yang syirik, karena iman dan syirik dia tidak akan pernah bersatu. Menyedalam istilah ilmu mantik, ini dikatakan ziddain, dua hal yang berlawanan, berbentur antara iman dan syirik. Enggak akan bersatu dia itu, enggak akan. Dia ziddain, bertolak belakang. Umpama siang dan malam, kalau udah siang bukan malam, kalau udah malam bukan siang. Enggak akan bersatu malam dan siang, enggak. Ini istilah ziddain, dua perkara yang berlawanan. Begitu juga iman dan syirik, dia tidak akan pernah bersatu. Kalau dia musyrik, dia bukan mukmin. Kalau dia mukmin, dia bukan musyrik. Saya sebagai muslim, sebagai mukmin, keluar dari rumah memeriahkan tahun baru Islam, maka jangan Anda tuduh saya sebagai musyrik. Itu dia. Saya sebagai muslim, sebagai mukmin, status saya keluar dari rumah pergi ziarah kubur, jangan Anda tuduh saya sebagai musyrik. Karena saya keluar dalam status muslim, dalam status mukmin. Apalagi perkara syirik, perkara iman, itu yang tahu hati, yang tahu yang punya hati, yang tahu Allah dan kita. Maka dalam agama kita sangat diberikan warning ini, jangan mudah-mudah mengkafirkan orang, jangan mudah-mudah mensyirikkan orang, jangan mudah-mudah membid'ahkan orang. Itu enggak boleh, karena itu perkara akidah, perkara dasar, perkara basic dalam keagamaan kita, agama Islam, itu iman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada pemahaman-pemahaman mungkin yang agak tergelincir orang-orang awam, isemayang tan, ibadah tan, tapi ya ji menyahanai pajuh bubur Asyura, nyo yang bahaya. Dia menganggap bubur itu berbekas kepada dirinya, ini yang syirik. Yang berbekas itu Allah, yang memberi bekas kepada kita. Apakah baik, jahat itu Allah. Baik, buruk itu Allah yang memberikan, percaya kepada qada dan qadar. Nah, maka di sinilah letak letak perbedaan antara seorang mukmin dan seorang musyrik. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muharram menguatkan akidah kita. Kenapa orang tua kita selalu membuat momen-momen perkara-perkara yang apa ya, yang bisa kita katakan satu motivasi. Itu enggak ada lain tujuan orang tua kita, supaya iman kita ini selalu diperbarui, semangat dalam beragama selalu ada, motivasi dalam beribadah selalu terkontrol. Maka gubugot tu dengan melihat orang melakukan pawai, membawa kalimah tauhid, kemudian memberikan ceramah, menyantuni fakir miskin, memberikan sedekah, itu diantara amalan-amalan yang diperintahkan dalam agama kita yang harus selalu diulang-ulang untuk memperkuatkan akidah kita. Nah, itu dia. Nah, maka ketika ada hal-hal yang tersirat dalam kepala generasi kita tentang perkara yang sial, tentang

keyakinan itu yang, pemahaman itu yang rusak, maka bersihkan. Nah, tinggal pegrih pemahamannya. Nah, Nalom yang mengatakan tidak boleh membangun rumah dalam bulan Muharram, Masya Allah. Pegat aja rumah. Nah, yang baik pegat tempat maksiat, yang baik pegat tempat bikin kumpul kebo. Pegat aja orang masalah. Nah, atau harus melakukan ritual tertentu agar selamat. Nah urung yang mungkin-mungkin nyo katruk boleh Muharram tahun baru pegat ritual. Ritualnya otai kalan hana mehi adat istiadat Aceh, hana mehi Islam, hana mehi syariat, bahkan menentang dengan Islam. Nyo yang perlu kita berantaskan. Tetapi kalau selama tidak menyanggah dengan Islam, dengan syariat, lakukan saja. Nah, kemudian ada istilah Asyura. Apa pelajaran penting yang kita ambil dalam Asyura itu? Ada pelajaran tentang kekuasaan Allah. Kuasa Allah, apa kuasa Allah? Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Bahkan kalau kita baca dalam literasi yang lain, banyak juga disebutkan tentang peristiwa yang besar, yang intinya pada bulan Muharram banyak Allah selamatkan orang-orang, hamba-hambanya, karena mereka tawakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Rasulullah menyuruh kita berpuasa pada hari Asyura. Pekan puasa. Karena watege kalon oleh Rasulullah nyo puasanyo dilakukan oleh Yahudi. Maka Rasul mengatakan, kami lebih berhak, kami lebih dekat dengan Musa daripada kalian. Kalian berpuasa, kami lebih berhak berpuasa. Ya. Maka di sini tidak ada timbul makna tasyabuh serupa antara kita dengan Yahudi, enggak. Apakah ketika Yahudi berpuasa kita enggak boleh berpuasa karena takut serupa? Enggak. Bahkan kadang-kadang ada yang perkara dia buat tapi sebenarnya kita yang lebih berhak berbuat. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, watekalan oleh Rasulullah awaknya puasa, pakai puasa awaknya fanatik kepada Musa. Tapi keyakinan beda, akidah beda. Mereka tidak menyembah Allah, maka Nabi gerebutnya. Momen itu direbut oleh Rasulullah. Kami lebih berhak berpuasa. Maka ketika ada ritual-ritual ataupun perkara-perkara amalan yang dilakukan oleh non-muslim, kalau kita lihat kayaknya ini amalan kami ini, maka kita lebih berhak melakukannya, dan itu tidak dikatakan tasyabuh. Benti berbi hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ada lagi benarnya wate kalau lun pakai baju hitam kayak ibu serupa dengan Syiah juga, karena dalil man tasyabbaha. Allahu akbar. Belajar dalil yang betul, cara memahami dalil supaya enggak salah paham. Itu dia. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Muharram bagi kehidupan kita apa? Oh, hikmah Muharram. Yang pertama, memuliakan apa yang Allah muliakan. Allah memuliakan bulan haram. Allah memuliakan Muharram, maka kita memuliakannya. Itu hikmahnya, itu perintah Allah. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah. Kapan yang umur? Alhamdulillah, bertambah lagi umur. Alhamdulillah, masih hidup. Alhamdulillah, masih bisa sholat subuh berjamaah di masjid walaupun hujan. Alhamdulillah, masih kuat beribadah kepada Allah. Itu kita bersyukur. Maka kita ekspresi rasa syukur itu dengan bersedekah, dengan pawai, dengan kenduri. Itu. Dan yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Nyo apapun itu atas kehendak Allah. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bukan kami, bukan itu, bukan ini, tapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya, membersihkan hati dari tahayul, khurafat dan keyakinan yang tidak ada dasar. Nyo yang perlu tabah yang keyakinan-keyakinan yang tahayul. Iya, dan nyo menyokong kawin dalam bulan nyo. Nyo

0: Anak-anak ke nyok. Yang penting oh. Nyok anak apa ngaji nyok. Adapun nyok punya kamu melakukan ibadah puasa dalam bulan nyok mungkin akan sial. Nyok yang penting dibersihkan, membersihkan diri hati kita daripada perkara khurafat dan keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasar, tidak ada dalil, tidak ada landasan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, mengawali tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman. Peganglah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak taubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ibadah. Kemudian memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat kembali kepada Allah. Tubtu ila Allah. Tubtu ila Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, dan meningkatkan amal yang soleh. Apapun kegiatan-kegiatan, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara syariat, atas nama itu ada landasannya, ada dalilnya, dan ada rujukannya, maka lakukanlah selama itu perintah daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai penutup, hadirin kaum muslimin, Muharram bukan hanya penggantian angka dalam kalender, bukan. Muharram adalah pengingat bahwa hidup kita berada dalam pengaturan Allah. Ada yang atur, mudabbir, ada yang tadbir. Maka mari kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, dengan akidah yang lurus, dengan tauhid yang kuat, hati yang bersih, dan tekad untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meneguhkan iman kita, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan Muharram sebagai awal hijrah menuju kepada kehidupan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, wallahu almuwaffiq ila qamit tariq. Usikum nasib taqwallah. Minta maaf, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Saudara pendengar, hari dimanapun Anda berada, saat lagi di pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan Warta Mukut Alam dari program 1 RRI Banda Aceh. Dan sudah kita dengarkan beberapa lagu islami untuk Anda di pagi hari ini, dan semoga bisa menghibur Anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97,7 FM. Lagu berikut kami hadirkan pendengar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dengan lagu pop Indonesia yang kami akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi setelah satu lagu islami nanti berikutnya, kami akan hadirkan untuk Anda dari vokalis Siska Salman bersama Demas dengan Ampuni Aku. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

Selamat datang di mana pun Anda berada, pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan hadirkan terlebih dahulu pendengar untuk Warta Mukutalam dari program 1 RRI Banda. Nanti lagu hiburan akan kami kembali hadirkan setelah Warta Mukutalam di pagi hari ini dari program 1 RRI Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Sari berita. Pemerintah Aceh Tengah percepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Kemudian meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Aceh Tengah percepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan rekan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Helioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua, yang meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
3: Sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mengamprah karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Nah, untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi.
2: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta SKPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
4: Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data terkini dan penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subahan. Dikatakannya, meski angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun untuk daerah kita, yakni daerah Kabupaten Aceh Singkil hingga pada tahun 2025 yang lalu, masih tercatat daerah termiskin di Aceh. Di mana terang Subahan, angka kemiskinan di Aceh Singkil pada tahun 2025 lalu tercatat masih pada posisi 17,7%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2024, di mana angka kemiskinan mencapai yaitu sebesar 19,6%. Itu artinya, tegas Subahan, ada lebih kurang 2% penduduk di Kabupaten Aceh Singkil keluar atau terentaskan dari garis kemiskinan.
5: Memang seperti kata Pak Bupati tadi dalam penyampaiannya, Aceh Singkil di tahun 2025 masih menduduki peringkat termiskin di Aceh dengan angka 17,07%. Tapi itu kita harus melihat juga tren penurunan. Jadi dari tahun 2024 ke 2025 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan, 1,99%. Artinya lebih kurang 2% masyarakat Aceh Singkil itu keluar dari garis kemiskinan. Artinya tingkat kesejahteraannya sudah meningkat. Jadi dari 19,06% turun menjadi 17,07%.
4: Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan dikutip dari website Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil, secara umum dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2025, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2021 yang lalu, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 20,36%. Kemudian angka ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 19,6%. Dan pada tahun 2025 yang lalu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 17,7%. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh, Dr. Hanif, turun langsung memimpin penyebutan dan lepas pasung 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Aceh Utara untuk dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang lebih layak. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Saifullah Nurdin.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penjemputan langsung dan pelepasan pasung para pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Aceh Utara untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah melakukan pertemuan di UPTD Puskesmas Syamtera Bayu, Wakil Bupati Aceh Utara Termiti Panjang bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif turun langsung untuk menjemput dan melakukan lepas pasung 10 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat pelepasan 2 ODGJ di Kampung Alumajron dan Kaye Panjang Kecamatan Syamtera Bayu, turut hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Nur Zahari dan Kepala Puskesmas Anita Eskep Muspika serta perangkat desa setempat. Wakil Bupati Aceh Utara Termidi Panjang menyampaikan bahwa penjemputan kedua kali ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan pelindungan dan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Khususnya penderita gangguan jiwa tidak boleh diisolasi, melainkan harus dibantu agar mendapatkan pengobatan yang layak dan manusiawi.
7: Melakukan penjemputan pasung khususnya di Aceh Utara tentang gangguan jiwa ya, yang memang oleh keluarga sudah dipasung di rumahnya masing. Ini adalah tahap kedua kali yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh bekerjasama dengan pemerintah Aceh Utara. Ini penting bagi kita semua untuk mendukung pergerakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Aceh karena dengan adanya penyebutan pasung.
6: Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Hanif menjelaskan bahwa penanganan ODGJ memerlukan kerjasama yang solid antara pihak rumah sakit, pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Secara keseluruhan, dari 115 target yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, tim Rumah Sakit Jiwa Aceh telah menjemput sekitar 70-an pasien yang dipasung. Pasien yang dijemput nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan komprehensif, perawatan medis hingga tahapan rehabilitasi agar bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat.
8: Yang sudah kami jemput dari 115 ada kalau nggak salah saya 60-an tambah ini 10 mungkin 71 atau 73 yang sudah. Jadi sisanya tidak banyak lagi. Kalau 115 berarti kan ada 45 lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa kita jemput semua.
6: Dr. Hanif mengungkapkan bahwa faktor penyebab gangguan jiwa sangat kompleks dan tidak tunggal. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor keturunan atau kerentahan mental dalam keluarga juga menjadi salah satu pemicu dominan, di mana tekanan atau masalah kecil bisa memicu gangguan kejiwaan yang lebih berat. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas, Dr. Hanif berharap penataan dapat terus diperbaharui agar tidak lagi masyarakat yang terisolasi akibat pemasungan dan bisa segera mendapatkan hak pengobatan yang layak. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, kelompok terbang kloter 4 jemaah haji Aceh asal Langsa, Banda Aceh, Birun, Aceh Besar dan Lok Sumawe sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
9: Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Lhokseumawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
10: Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker.
9: PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir, Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah akan pindah ke Sekolah Rakyat di Janto pada Juli 2027. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
11: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussaadah Aceh Besar akan tetap melakukan aktivitas pembelajaran di area tersebut hingga tahun depan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah Ilza Satria di SPD menyebut Angkatan 1 Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 ini akan pindah ke gedung SR di Janto Aceh Besar pada Juli 2027.
12: Ini yang di Sentra Darussaadah Aceh tetap di rintisan di Sentra dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan. Di bulan Juli tahun depan. Jadi proses pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
11: Adapun sekolah rakyat yang berlokasi di Janto memiliki luas sebesar 12 hektar dan nantinya akan menjadi kompleks sekolah rakyat yang berisi sekolah dengan jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Program sekolah rakyat ini diharapkan mampu menuntaskan masalah kemiskinan terstruktur di Aceh Besar dan daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mekuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

Indonesia Barat. Ya, pendengar, kami informasikan nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat, selepas warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, kita masih bergabung dengan Pro 3 Jakarta karena kita akan ikuti secara langsung pesta bola dunia Brazil versus Haiti. Ya, nanti akan hadir di pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat dari Stadion Philadelphia di Philadelphia, ya. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM. Sambil kita menunggu tepat pukul 7, kita masih mendengarkan lagu hiburan dari Fidel Diano, Aku Cinta Dia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
3: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi